0: gaungnya akan jauh lebih besar dibanding yang sudah-sudah. Tapi ini pelajaran bahwa memang untuk hadir di event ini kita butuh persiapan dari sejak dini, bukan tiba saat tiba akal, tiba-tiba terjadi dan sebagainya. Sekira Belanda juga diunggulkan, apalagi sudah ada lamaran dari Clement ya, yang menyebut 4 Piala Dunia terakhir ramalannya jitu dan dia meramalkan Belanda akan jadi juara. Kalau misalnya tadi Bung Poli bilang ada kakaknya Eliano Lenders di situ, yang marganya Leka Tompesi, ya kita berharap 10 tahun akan datang ada anak-anak Maluku Utara, anak-anak Ambon, ada Marga Tomagola, ada Marsha Oli, ada siapa lagi begitu, Abdullah atau misalnya yang bermain di AC Milan atau bermain di apa, itu kan bisa aja terjadi kalau kita fokus mulai dari memulainya dari sekarang. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih sayangnya waktu kita sudah selesai dan terima kasih Abangga, pengamat sepak bola tanah air, dan juga terima kasih Bang Sutopo Abdullah Kadispora Kota Ternate yang juga presiden fans Argentina Maluku Utara ya. Rasanya tadi Anda lebih banyak berbicara dalam kapasitasnya sebagai presiden fans Argentina Maluku Utara. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman di Ambon, Tual, Saumlaki, dan juga Bula. Kami akhiri dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi Seribu Pulau Maluku, Maluku Utara. Euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif. Saya Davi Baba, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berkudapa lagi. Salam olahraga.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti.

0: Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
1: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
2: Ini kita cocok dia higienis nih sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
1: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
6: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
5: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
6: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama.

0: sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
1: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
2: Pak, ini bisa jelas cara Pak? Mobilnya Pak?
3: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota pertalat di subsidi tidak jebol?
1: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
4: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
2: mekanismenya gimana?
5: Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana
4: Pak? Tanya Pak Balai lah.
1: Dampaknya ke inflasi gimana Pak?
4: Minimal atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan?
1: Oke, terus pemerintah akan
4: angkutan barang juga nggak pakai.
3: Ada stimulus lain Pak yang diberikan?
0: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
6: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
0: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
8: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
9: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya. Ya mau gak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
10: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
7: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergerak pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: seperti itu.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
0: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
0: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
0: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Pro 1. Channel informasi dan...
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob yang kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 3 pejabat administrator pada Rabu kemarin, tepatnya 10 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan yang masih kosong sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. 3 pejabat yang dilantik berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemuda dan Olahraga. 2 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya secara langsung yaitu Abdurrahim Fabanyo sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Ilyas Karim sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil. Sementara itu Iksan Maneke yang dilantik sebagai Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga tidak hadir secara langsung dalam prosesi pelantikan. Meskipun demikian pelantikannya tetap dilakukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pengisian jabatan bukan sekedar rotasi atau penempatan aparatur biasa. Setiap proses dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi secara objektif. Beralih ke informasi nasional, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman buka suara terkait isu kepemilikannya Satuan Pelayanan Pemaduan Gizi atau SPPG. Perihal ini beliau membantah isu kepemilikan SPPG sebagai dapur penyediaan program makan bergizi gratis atau MBG. Isu ini mencuat di tengah bergulirnya kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional Purnawirawan Jenderal Bintang 4 tersebut menuturkan tidak memanfaatkan program prioritas MBG untuk mengambil keuntungan dengan mendirikan SPPG. ESP Dudung mempersilakan publik untuk membuka dan membuktikan isu kepemilikan SPPG terhadap dirinya. Ia bahkan mengadakan sayembara bagi masyarakat bila dapat membuktikan dapur MBG yang dituding milik dirinya. KSP Dudung juga menjelaskan tudingan tersebut ditujukan kepada dirinya karena sempat meminta bantuan dalam izin dapur MPG di pesantren. Ditegaskannya bahwa hal itu ia hanya ingin membantu pesantren untuk mendirikan dapur MPG di sekolah-sekolah mereka. Namun demikian dalam upaya membantu pendirian SPPG untuk program MPG di pesantren tersebut tidak ada intervensi dari dirinya. Bahkan Dudung menuturkan di saat ia menjabat sebagai KSP hingga saat ini dapur MPG di pesantren tidak kunjung terrealisasi. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar wasit asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, yang mendapatkan sambutan luar biasa ketika kembali ke negaranya usai ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk bertugas di Piala Dunia 2026. Artan yang dinobatkan sebagai wasit terbaik Afrika 2025 tersebut tiba di Bandara Internasional Aden Ade Mogadishu pada Rabu kemarin ya, di mana ia disambut para pejabat pemerintah Somalia serta ratusan warga yang datang untuk memberikan dukungan secara langsung. Kepada Al Jazeera yang dilansir dari La Times, Artan sebenarnya berpeluang menjadi orang Somalia pertama yang memimpin pertandingan Piala Dunia. Namun impian tersebut pupus setelah ia ditolak masuk Amerika Serikat oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. Artan dilaporkan tidak diizinkan masuk Amerika Serikat karena adanya dugaan keterkaitan dengan seseorang yang disebut sebagai anggota organisasi teroris. Meskipun demikian, Artan memilih menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, dan ia juga menyampaikan pesan kepada generasi muda Somalia agar tetap optimistis terhadap masa depan negara mereka. Dukungan terhadap Artan terus mengalir. Pada hari yang sama, ribuan warga memadati sebuah stadion di Mogadishu. Sebagian membawa bendera dan foto Artan yang hadir sebagai tamu kehormatan dalam sebuah pertandingan. Jadi bagi sebagian warga Somalia, keputusan Amerika Serikat yang menolak masuk Artan ke negaranya tidak mengurangi prestasi maupun wibawa sang wasit. Dukungan serupa juga disampaikan mantan wasit Abdi Abdullah Baasale. Dan pendengar, tentunya tidak mengecewakan gitu ya pendengar, di mana untuk hal tersebut tetap disambut bak pahlawan oleh warga atau masyarakat Somalia. Dan pendengar, meskipun ditolak gitu ya, ia tetap tentunya dihargai di negaranya. Dari informasi tersebut, pendengar, wasit terbaik Afrika. Kita ke ranking FIFA terbaru, di mana timnas Indonesia naik lagi usai menekuk Mozambik. Dan pendengar, kita ketahui timnas Indonesia berhasil naik peringkat setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa kemarin waktu Indonesia Barat ya, untuk permainan melawan Mozambik. Dilansir dari laman resmi FIFA, Indonesia kini menempati ranking 118 dunia dari sebelumnya di peringkat 119. Jadi naik satu peringkat ya. Tim Garuda berhasil mendapatkan tambahan 5,69 dengan kemenangan atas Mozambik. Timnas Indonesia kini berhasil mengumpulkan 1157,14 poin. Jarak Indonesia juga terbilang dekat dengan dua tim yang berada di atasnya, yaitu Gambia dan Sudan. Dan Gambia berada di ranking 166 FIFA dengan 1159,64 poin, sedangkan Sudan yang menempati ranking 117 dengan poin 1157,22 poin. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Mozambik harus rela turun ranking usai menjalani FIFA Matchday bulan Juni. Os Mambas, julukan Mozambik, turun 2 peringkat ke 103 FIFA. Mozambik mengoleksi 1218,62 poin setelah berakhirnya pertandingan tersebut ya, tentunya melawan Indonesia. Kekalahan dari timnas Indonesia membuat Mozambik berkurang 5,69 poin. Timnas Indonesia tentunya meraih kemenangan lawan Mozambik ya, berkat gol tunggal yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-11. Setelah itu tim Merah Putih punya sejumlah peluang lainnya tetapi tidak berbuah gol. Sebelumnya di laga uji coba pertama, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion GBK pada 5 Juni lalu. Tetap mempersamai kami mendengar dengan lagu-lagu hiburan yang tentunya kami menemani Anda ya di FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar, melakukan penerbangan menggunakan pesawat dari satu negara ke negara lain sudah menjadi hal yang biasa. Namun, menjadi yang gak biasanya itu jika penerbangan tersebut ditempuh dalam waktu belasan jam tanpa transit. Melansir dari Simple Flying, disebutkan bahwa penerbangan non-stop terlama di dunia yaitu rute Singapura, Amerika Serikat. Rute tersebut umumnya dioperasikan menggunakan Airbus A350 hingga 900 ULR dengan varian yang khusus. Dan pendengar, merebaknya penerbangan non-stop tanpa transit menggambarkan bahwa kemajuan teknologi penerbangan modern semakin canggih. Selain itu juga efisiensi terhadap bahan bakar membuat rute ultra jarak jauh yang tergolong ekstrim menjadi lebih ekonomis. Berikut pendengar beberapa daftar penerbangan non-stop terlama di dunia merangkum dari berbagai sumber yaitu Singapura, New York. Saat ini Singapura Airlines mengoperasikan dua penerbangan harian yang menggunakan pesawat Airbus yaitu menuju wilayah New York, Amerika Serikat, dan ditinjau dari waktu tempuh penumpang bisa menghabiskan sekitar 18 hingga 19 jam di dalam pesawat dengan total jarak sekira 15.349 km. Dan rute tersebut menjadikan Singapura-New York sebagai penerbangan non-stop terlama di dunia sekaligus simbol kemampuan teknologi penerbangan modern yang memungkinkan perjalanan langsung antara dua kawasan bisnis tersebut tanpa perlu singgah di bandara lainnya. Dari Singapura dan New York, pendengar, ada juga untuk rute lainnya sama halnya dengan rute Singapura New York, rute penerbangan Singapura Newark menggunakan maskapai Airbus A350 masih sama dengan Singapura New York juga, meskipun sempat dihentikan ketika pandemi COVID-19 lalu, rute ini kembali beroperasi pada tahun 2022 hingga sekarang. Nah, ada juga Doha ke Auckland, pendengar. Pada tahun 2025, maskapai Qatar Airways kembali mengandalkan Boeing 777-200LR sebagai pesawat yang dikhususkan untuk rute-rute panjang. Pesawat ini juga dikenal tangguh dan mampu membawa muatan besar dalam jarak jauh. Dengan pesawat tersebut, rute Doha-Auckland yang berjarak 14.535 km selama 17 jam ini dapat ditempuh sekaligus menjadikannya salah satu rute paling jauh dan juga mengesankan dalam dunia penerbangan modern. Dan selanjutnya mendengar Perth ke London ya. Maskapai Qantas menyediakan rute Perth London menjadikannya salah satu penerbangan non-stop terlama di dunia menghubungkan antara Australia dan juga Eropa. Pesawat yang dipakai yaitu Boeing 787 dengan waktu tempuh rute mencapai 17 jam 30 menit. Jarak yang ditempuh total sekitar 14.499 km. Nah, untuk selanjutnya rute Dallas ke Melbourne merupakan yang terpanjang dari 3 layanan langsung antara Dallas ke Fort Worth dan juga Australia. Ini terdapat perbedaan frekuensi keberangkatan yang ditinjau tergantung musim. Pendengar, munculnya rute Perth Paris yang dijalankan oleh maskapai Qantas seolah menunjukkan bahwa Perth sebagai gerbang Eropa. Rute ini menempuh jarak sekira 14.264 dengan waktu tempuh 17 jam 20 menit. Pendengar, nah, salah satu penerbangan non-stop terlama di dunia lainnya yaitu rute Auckland ke New York. Pada saat perkenalan rute baru ini, banyak orang yang menganggap bahwa rute tersebut menarik. Dan hingga saat ini, pendengar ya, maskapai Air New Zealand dengan rute panjang tersebut ini beroperasi juga sepanjang tahun dengan frekuensi sekitar 3 kali seminggu. Dan jarak tempuhnya yaitu 14.207 km dengan waktu sekitar 16 jam, pendengar. Wow, ini hampir udah sehari gitu ya, sampai udah mencapai 1 kali 24 jam juga gitu, pendengar. Baik pendengar, itu dia ya beberapa maskapai penerbangan tentunya ya negara yang dalam penerbangannya nonstop terlama di dunia pada tahun ini 2026 yang tentunya mencapai belasan jam tanpa transit. Sekali lagi pendengar, ini tanpa transit loh. Jadi bisa dibayangkan juga kita udah sangat bosan di atas pesawat gitu.

Taukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Mendengar nomor induk kependudukan atau NIK yang tercantum dalam KTP Anda yang merupakan data pribadi yang bisa disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol ilegal tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, untuk Anda yang pengen mengetahui apakah NIK Anda ini disalahgunakan untuk layanan pinjol, nah bisa Anda ngecek ya untuk cara-caranya. Sebagai identitas, NIK ini biasanya diperlukan untuk identifikasi pengguna saat pengen memakai sejumlah layanan, salah satunya yaitu pinjol. Nah, maraknya kasus penyalahgunaan NIK ini atau NIK ya untuk pinjol ilegal belakangan ini memang mengharuskan kita lebih waspada. Kewaspadaan diperlukan agar data pribadi kita juga nggak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyadari potensi kerentanan data pribadi. Segera tentunya untuk Anda mencari tahu apakah NIK Anda disalahgunakan untuk pinjol oleh orang lain tanpa izin. Proses pengajuan pinjol juga saat ini tergolong praktis ya. Biasanya hanya perlu identitas seperti KTP dan nomor telepon untuk verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, pihak yang mengajukan pinjaman bisa dengan mudah menentukan jumlah pinjaman sesuai dengan batas kredit atau plafon yang ditawarkan platform. Dana pinjaman kemudian bakal dicairkan ke rekening bank yang telah didaftarkan. Kemudahan proses pengajuan pinjol inilah yang sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Jadi mereka menyalahgunakan identitas seperti KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyediakan fasilitas sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Sistem ini pendengar hadir untuk membantu masyarakat memeriksa apakah data pribadi mereka itu terindikasi digunakan untuk pinjol atau fasilitas kredit lainnya. Untuk cara mudah mengecek apakah NIK Anda terdaftar pinjol atau tidak, cara ini bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan data, merangkum dari berbagai sumber untuk panduan lengkapnya untuk memeriksa potensi penyalahgunaan NIK Anda di pinjol. Pengecekannya bisa dilakukan melalui laman idepku.ojk.go.id atau aplikasi idepku OJK dengan langkah-langkah, yaitu Anda bisa membuka laman idepku ya, idepku. Ini tulisan kecil ya, angka kecil semua, huruf kecil semua, maksudnya titik OJK titik go.go.id atau unduh aplikasi idepku itu sendiri pendengar. Dan selanjutnya pilih pendaftaran dan isi informasi yang diminta melalui jenis debitur, identitas kewarganegaraan dan juga kode CAPTCHA. Nah, klik selanjutnya setelah memverifikasi data. Unggah dokumen pendukung dan centang pernyataan kebenaran data dan klik ajukan permohonan. Jadi Anda bakal menerima email berisi nomor pendaftaran untuk memantau status di menu status layanan. Nah, proses ini memakan waktu maksimal 1 hari kerja. Setelah selesai, rincian pinjaman atau kredit yang terdaftar atas nama atas data Anda itu bakal ditampilkan. Nah, untuk cek online-nya itu tadi ya, untuk cek offline, pengecekan ini juga bisa dilakukan langsung ke kantor OJK terdekat dengan membawa dokumen Anda. Jadi kayak untuk WNI, kartu tanda penduduk atau KTP, untuk WNA, warga negara asing yaitu paspor, dan untuk tambahan lainnya, surat kuasa jika mewakili orang lain. Petugas OJK bakal melakukan verifikasi dan mengirimkan hasil pengecekan ke alamat email yang tentunya didaftarkan. Nah, jika menemukan indikasi penyalahgunaan data, segera laporkan ke OJK melalui 2 saluran, yaitu call center OJK di 081 157 157 157. Nah, selain call center OJK, ada juga email pengaduan, yaitu di waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi sertakan deskripsi masalah yang jelas dan bukti pendukung saat melaporkan melalui email Anda gitu pendengar. Baik pendengar, demikian cara untuk mengecek KTP Anda, tentunya NIK juga ya, yang dipakai oleh pinjol pinjaman online oleh orang lain atau tidak. Bisa Anda cek sendiri by online maupun offline juga gitu pendengar. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Waktu juga sudah beranjak pada pukul 10 lewat 58 menit ya waktu Indonesia Timur menjelang pukul 11. Saya Maisara harus pamit undur diri bersama rekan teknik studio ada Bung Adrian juga. Terima kasih pastinya atas kebersamaan Anda ya pendengar yang sudah mendengarkan kami dari pukul 5 subuh
subuh tadi pukul 5 pagi hingga menjelang pukul 11 siang ini. Dan saya Maisara tentunya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda. Tentunya semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan jangan lupa untuk makan siang nantinya gitu pendengar. Cuaca yang lagi tidak baik-baik saja ya. Untuk kesehatan kita juga harus tetap terjaga. Untuk pengendara kendaraan roda 2 ini harus penting ada jas hujannya juga. Baik pendengar, saya Maisara pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Masih di Panjar Luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kita berjumpa kembali siang ini di Ternate Siang. Hari ini Kamis, 11 Juni 2026. Saya Roni, teknik studio ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah akan menemani Anda pendengar. Kami akan hadirkan serangkaian program-program untuk Anda di Ternate Siang hingga nanti selesai di jam 6 sore, tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di hari ini ya? Walaupun kota Ternate siang ini lagi diguyur hujan ya, di luar sana, Anda yang selagi dengan tugas-tugas aktivitas yang diselesaikan di Kamis ini, mudah-mudahan semuanya baiklah ya, berjalan sesuai dengan harapan Anda. Yuk kita buka perjumpaan kita dengan cek fakta di pukul 11 lebih 22 menit siang ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Satu informasi pendengar terkait dengan Sandiaga Uno bagikan paket umrah dan modal usaha. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama untuk cek fakta siang ini. Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparagraf Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha bagi masyarakat pada tahun 2026 ini. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi dalam video hoax, konten ini merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI. Narasi yang beredar yang mengklaim Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut di media sosial, Sandiaga Uno tidak ditemukan informasi maupun unggahan terkait pembagian paket umrah dan modal usaha. Dan kemudian menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens. Setelah ditelusuri diketahui bahwa video yang beredar manipulasi konten di kanal YouTube untuk waktu itu pada 2 April 2023, dalam video aslinya Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Nah, menurutnya bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dan hiruk pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan hype moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umrah dan modal usaha terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,4%. Setelah diambil kesimpulan informasi tersebut, video Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha merupakan konten hasil manipulasi. Jadi Sandiaga Uno dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Untuk mengisi cek fakta pukul 11 lebih 24 menit siang ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

sambil menemani waktu siang Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas ya di tempat kerja, sebentar lagi di jam 12 Anda punya waktu break time. Nah, diisi dengan apa? Pasti dengan makan siang lah ya. Jadi sudah menantikan waktu makan siang, ada yang katanya sudah perutnya sudah keroncongan begitu ya. Sabar saja. Baik, dan untuk siang ini kita nanti berbagi informasi juga untuk Anda di program Masatu, dan sambil kami iringi dengan lagu-lagu menikmati suasana siang yang masih di tempat kerja atau sambil menantikan waktu break. Ada Westlife dengan Home.

Dari Delon mendengar dengan Karena Cinta. Ini lagu yang maksudnya para pemenang Indonesian Idol waktu itu di 2005 kali ya. Iya, dari Delon juga dinyanyikan sama Joy Tobing ya. Semua Karena Cinta, Karena Cinta. Oke, dan masih dengan lagu-lagu untuk Anda di siang ini juga kita nanti berbagi informasi di tengah cuaca Kota Ternate yang kurang bersahabat karena di luar lagi gerimis ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi bepergian, lagi dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing, yang selagi berkendara baik roda 2, roda 4, ini biasanya terganggu kan roda 2 ya. Jadi kita sarankan untuk siapkan jas hujannya begitu ya, biar Anda tidak kehujanan di jalan. Jadi juga kami ingatkan ekstra hati-hati di jalan di saat jalan yang lagi licin karena lagi turun hujan begitu ya. Nah, dari BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara pada Kamis di hari ini. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, terus juga Galila, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Kau, Malifut, Hiri, Ternate, Tidore, Oba, Sofifi, Wasilei, Maba, Weda, Patani, dan sekitarnya. Setelah itu BMKG juga memberikan peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang, meski tinggi gelombang diperkirakan 0,25 sampai dengan 1,5 meter, namun tetap waspada adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang dan cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Nah, dalam rilisan BMKG pun menjelaskan pada pagi hari cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan. Dengan kondisi cuaca tersebut, ini berlaku di wilayah Maba, Wasilei, Patani, GBOB dan sekitarnya. Dan ini pada siang hari dan sampai dengan sore, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, terus juga Ibu, Kau, Malifut, Jailolo, Sidangoli. Ini berlaku pula di wilayah Ternate, Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara di hari ini 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 70 sampai dengan 90%. Sedangkan angin bertiup dari arah bervariasi dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Itu dia ya kondisi cuaca di hari ini di wilayah Maluku Utara. Jadi harus diwaspadai ya terkait dengan nanti mungkin akan turun hujan lebih lebat lagi dan disertai dengan angin kencang di sebagian wilayah di Maluku Utara. Mungkin di tempat Anda di kabupaten kota itu perlu kewaspadaan juga ya. Anda yang mungkin dalam perjalanan jauh menuju ke tujuannya ya, biasanya kan ada yang menuju ke Halmahera begitu, melintas melalui jalur-jalur biasanya ke Halmahera Tengah, Halmahera Utara, terus Halmahera Barat dan lainnya dari sekitaran di Maluku Utara lah ya. Anda yang mudah-mudahan perjalanannya kita berharap baik sampai di tujuan juga dengan aman. Hati-hati di jalan, kami ingatkan untuk Anda ya sebagai pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Bukan cuma di darat, laut juga demikian ya. Kita melihat kondisi yang mungkin kurang bersahabat, apa imbasnya juga di laut. Kita berharap semuanya perjalanan Anda baik ya, darat, laut dan juga di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

di tanggal 11 hari ini ya, 11 Juni 2026. Coba kita intip dulu ya, di hari ini kira-kira ada hari besar nasional, internasional yang harus juga kita ingat sebenarnya. Nah, pendengar, tanggal 11 Juni tentu saja diperingati melalui sejumlah apa ya, momen penting lah di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut juga mengangkat isu pendidikan anak, terus juga kesehatan, hingga kreativitas dalam ruang publik. Meski bukan hari libur nasional di negara kita Indonesia, tentu saja sejumlah peringatan internasional memiliki makna yang penting. Dari berbagai momentum tersebut juga bertujuan yaitu meningkatkan yang namanya kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Ada peringatan yang perlu kita ingat bersama, diperingati setiap 11 Juni ya, kalau melansir National Today dan berbagai sumber internasional. Di tanggal 11 hari ini sepertinya ada yang namanya Hari Bermain Internasional, International Day of Play. Dunia memperingati Hari Bermain Internasional ataupun International Day of Play ini. Peringatan ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menegaskan pentingnya aktivitas bermain bagi anak. Jadi bermain tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut juga mendukung yang namanya kreativitas, kesehatan mental, dan perkembangan kemampuan sosial mereka. Itu dia, salah satunya ya di hari ini tanggal 11, Hari Bermain Internasional. Bukan cuma Hari Bermain Internasional saja, hari ini juga adalah Hari Kanker Prostat Sedunia atau World Prostate Cancer Day. Nah, ini diperingati setiap hari tanggal 11 juga hari ini ya, di hari Kamis. Kanker prostat sedunia di berbagai negara, peringatan ini bertujuan juga meningkatkan kesadaran yang mengenai pentingnya deteksi dini kanker prostat. Itu dia ya. Begitu juga di hari ini adalah Hari Yam Bombing International atau International Yam Bombing Day. Jadi komunitas seni jalanan di sejumlah negara yaitu memperingati International Yam Bombing Day setiap tanggal 11 Juni. Kegiatan tersebut juga dikenal sebagai bentuk seni publik menggunakan rajutan pada berbagai objek. Begitu ya. Itu dia, mengingatkan kita kembali untuk di tanggal 11 hari ini, 11 Juni, ada beberapa hari peringatan hari internasional ya, seperti Hari Bermain Internasional, terus juga Hari Kanker Prostat Sedunia, dan satunya lagi yaitu Hari Yarn Bombing Internasional. Informasi lebih jelasnya silakan Anda bisa akses melalui portal kami di rri.co.id. Saya akan kembali, masih banyak informasi di siang ini akan kita berikan untuk Anda. Kita jelang di pukul 12, sebentar kita bagi lintas informasi. Masih ada beberapa lagu untuk Anda.

0: main judi online.
1: Gen kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Oh, sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Den, yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal ini ditegaskan Kepala Negara saat membuka musyawarah nasional atau Munas di Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Hal yang dijelaskan yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meski tantangan global semakin berat. Hal ini menurutnya menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dunia. Kita beralih ke satu informasi daerah. Pembangunan jembatan Garuda di Desa Gita, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan kini telah mencapai sekitar 95%. Memasuki tahap akhir, pekerjaan anggota Kodim 1505 Tidore bersama masyarakat melaksanakan pengecatan di dinding pembatas dan railing jembatan pada Rabu kemarin. Selain dengan semangat gotong royong, personil TNI dan warga bahu-membahu menyelesaikan tahapan akhir pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat Desa Gita. Babinsa Kodim 1505 Tidore, Serda Risno Ahmad yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa pengecatan dinding pembatas dan railing jembatan merupakan salah satu pekerjaan terakhir sebelum jembatan siap digunakan secara optimal oleh masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melewati menit ke-13 dari pukul 12 siang. Anda masih setia bersama kami di Pro 1 untuk siang ini di Ternate Siang. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu tiba juga nih, apa? Waktu istirahat ya. Kalau ada yang sudah bekerja dari pagi hingga di jam 12 sekarang, nah mungkin Anda yang sudah ingin menikmati menu makan siang, ya udah saya ucapkan selamat makan siang saja untuk Anda yang ada sebagian yang sudah berdapat dengan makan siangnya untuk siang ini ya. Karena kalau Anda tidak makan siang, ntar waduh pekerjaan siangnya nanti terbengkalai begitu ya. Jadi harus isi perut dulu, setelah itu punya semangat yang baru untuk menyelesaikan tugas-tugas hingga nanti menjelang sore sebentar. Cuaca tidak berubah ya, di luar saja masih gerimis untuk bagian Jalan Sultan Khairun untuk siang ini. Apakah mungkin saya merata sepertinya ya, di selatan, utara juga demikian. Baik, kalau bicara tentang makan siang, mungkin saya sedikit beralih ke bagian apa ya, informasi kesehatan dulu ya. Kadang-kadang orang ini apa ya, menyepelekan yang namanya kebiasaan yang membuat kita bikin darah tinggi yang itu salah satunya harus diwaspadai juga sebenarnya ya. Kebiasaan yang bikin darah tinggi ini seringkali tampak sepele dan menjadi bagian dari yang namanya rutinitas sehari-hari. Padahal kalau kita tanpa sadari juga, berbagai kebiasaan tersebut dapat meningkatkan yang namanya tekanan darah secara perlahan hingga memicu yang namanya hipertensi. Nah, bicara tentang kesehatan ya, salah satunya harus kembali ke diri kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya, keseharian, dengan menyeimbangkan antara pola makan yang harus kita sesuaikan jamnya, terus istirahat juga diiringi dengan yang namanya olahraga begitu ya. Jangan suka marah-marah karena marah-marah ini kadang-kadang membuat kita darah tinggi loh ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan

Kondisi ketiga, tekanan darah terhadap dinding arteri berada di atas batas normal. Jadi kondisi ini umumnya ditandai dengan tekanan darah sekitar 130/80 mmHg atau lebih begitu ya. Masalahnya hipertensi sering tidak menimbulkan gejala yang jelas sehingga banyak orang baru menyadarinya setelah menjalani yang namanya pemeriksaan kesehatan begitu ya. Karena jarang menunjukkan tanda-tanda khusus orang yang darah tinggi. Hipertensi kerap dijuluki sebagai silent killer ataupun pembunuh senyap begitu ya. Jika tidak dikendalikan, tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, hingga berbagai komplikasi kesehatan serius lainnya. Itu yang perlu Anda waspadai ya. Tekanan darah tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari usia, riwayat keluarga, hingga kondisi medis tertentu. Namun dengan gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari ini menjadi salah satu pemicu terbesar yang sebenarnya bisa dikendalikan. Kebiasaan yang bikin darah tinggi biasanya muncul begitu ya, memicu kenaikan darah tinggi dan sebaiknya mulai dibatasi. Yaitu apa? Terlalu banyak makan atau mengkonsumsi garam. Nah ini dia nih, ini harus dibatasi juga sebenarnya ya. Karena asupan natrium yang berlebihan ini membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Akibatnya volume darah meningkat dan tekanan terhadap dinding pembuluh darah menjadi lebih besar. Begitu ya. Jadi disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi garam. Begitu juga mengalami yang namanya stres berkepanjangan. Jangan sampai terjadi pada diri Anda juga ya. Karena stres yang tidak dikelola dengan baik juga dapat memicu yang namanya pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini membuat pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat sehingga tekanan darah juga pasti akan meningkat. Begitu ya, ini dia harus perlu Anda waspadai ya, jadi jangan simpan stres lah, begitu ya. Oke, begitu juga jarang berolahraga. Kenapa? Karena kurangnya aktivitas fisik membuat jantung bekerja lebih keras saat memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi seiring waktu berjalan, kondisi di sini dapat meningkatkan risiko yang namanya hipertensi begitu. Aktivitas fisik rutin seperti berjalan kaki, terus juga bersepeda, berenang ataupun jogging, ini tentu saja membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengontrol yang namanya tekanan darah Anda. Jadi rajin-rajinlah Anda berolahraga begitu ya. Kota Ternate pasti banyak. Sekarang kesadaran berolahraga luar biasa nih. Kota Ternate tinggi sekali ya. Banyak sekali orang biasanya jalan sore, jogging sore, bersepeda. Luar biasa. Nah, begitu juga Anda yang sering merokok. Nah, ini juga hati-hati ya. Karena nikotin dalam rokok menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung meningkat sesaat setelah dihisap dalam jangka panjang. Jadi zat-zat berbahaya dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak. Itu dia ya. Jadi tidak heran jika merokok termasuk salah satu kebiasaan yang bikin darah tinggi sekaligus meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Itu dia. Nah begitu juga Anda yang kurang tidur. Wah ini dia harusnya juga ya diperhatikan. Tidur memang berperan penting dalam mengatur yang namanya berbagai fungsi tubuh termasuk tekanan darah. Kurang tidur ataupun kualitas tidur yang buruk juga dapat mengganggu kebiasaan hormon yang mengontrol yang namanya tekanan darah Anda. Di saat kita melakukan apa ya, berbagai kegiatan di pagi hingga siang, Anda disarankan juga jangan lupa mengkonsumsi yang namanya air putih. Karena kenapa? Kurang minum air putih termasuk di dalamnya ya. Dehidrasi dapat membuat darah menjadi lebih kental sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah tinggi. Jadi memenuhi kebutuhan cairan harian ini juga membantu menjaga fungsi sirkulasi darah tetap optimal. Begitu ya. Itu dia, masih banyak yang mungkin perlu Anda waspadai juga. Salah satunya yaitu mengenai bagaimana kita membatasi ya yang namanya kebiasaan hidup sehari-hari dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, bikin darah tinggi dan jangan dianggap sepelenya. Ada lagi yang selain beberapa hal tadi yang saya sudah berikan, yaitu Anda kurangi mengkonsumsi kafein juga terdapat di dalamnya dan membiarkan berat badan yang berlebihan atau mengabaikan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan. Begitu beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga untuk Anda di siang ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sejumlah gladi bersih dan persiapan yang akhir telah dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bergelar langsung di Mexico City, Meksiko pada Kamis hari ini ya. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 kali ini akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan sejumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia di tahun ini juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama olahraga di tiga negara. Ketiga tuan rumah tersebut Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi terinternasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara juga memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantoni juga mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan bagaimana semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Jadi rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut juga akan memadukan unsur musik, budaya, dan juga sepak bola yang mempresentasikan bagaimana identitas masing-masing negara sebagai tuan rumahnya. Tidak kalah juga bahwa TVRI dan RRI ya juga berkolaborasi dalam menyukseskan siaran Piala Dunia di tahun ini. TVRI bertindak sebagai pemegang hak siar resmi, sementara RRI mendukung penuh melalui siaran radio dan aplikasi pemberitaan hingga ke daerah pelosok. Kolaborasi ini wujudkan melalui program bersama dan perluasan akses agar seluruh masyarakat dapat menikmati euforia sepak bola. RRI sudah meluncurkan namanya Pesta Bola Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Bersama di Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate siang, peringati kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore siang ini akan kembali menunaikan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur jatuh pada pukul 12.34 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan menggunakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana.

Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik nanak pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung tari atau kerang, serta gelang, dan makna dari busanya ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan lewat kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di

Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Itu tadi satu lagu dari MTB Maluku Tenggara Barat sudah hadir menemani Anda. Dan masih ada satu lagu lagi kami persembahkan untuk Anda jelang penyampaian Warta Berita Olahraga dari Programa 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke,

Inggris dihadiri penalti setelah Eberle CSZ disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya, tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League.

0: favorit utamanya?
1: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
0: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah di

0: daftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton barang ini sudah terdaftar juga. Kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
2: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass, super important.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
1: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, ya sama seperti yang dibilang tadi, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgar menemani Anda pendengar 30 menit kebersamaan kita di sajian Warta Berita atau Dinamika Olahraga di kesempatan siang ini. Dan Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk Anda di edisi Kamis, kita di 11 Juni 2026.

0: Dan pendengar menit ke-33 sudah bergeser dari pukul 13 untuk Anda menuju kick-off Piala Dunia 2026. Kami akan hadirkan berbagai informasi terkini untuk wilayah Kota Tua, Langgur dan sekitarnya, sudah pasti terkait dengan konvoi tim dari setiap fans yang nantinya akan dilakukan di wilayah Kota Tua dan juga Kabupaten Maluku Tenggara di kesempatan siang ini untuk Anda. Dan pendengar, ada reporter-reporter kami yang nantinya hadir memberikan informasi terkait dengan konvoi road to kick off World Cup 2026. Ada reporter kami Irene Hari Cahyani, ada Igo Irianan, ada juga Resti Fabrianti, ada Tobi Rangkoratat, Mei Motorbongs, Jay Sarbunan, Maya Pranira dan Hendro Mayanu akan nantinya pendengar memberikan informasi terbaru kepada kita bagaimana euforia di lapangan saat ini yang dilakukan oleh fans-fans berat dari setiap tim yang akan siap-siap untuk melakukan konvoi di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau di Stadion Meren Langgur, ini titik startnya tadi sudah kita dapat informasi dari Ketua Fans Brasil bahwa di sana nantinya ada tim-tim dari Brasil akan berkumpul di Stadion Meren Langgur dan akan melakukan konvoi. Nah, ini ada rekan kami Iren di sana yang nantinya akan memberikan kita informasi terkait dengan persiapan pawai atau konvoi oleh tim Brasil atau fans berat dari Brasil. Dan tidak hanya dari Stadion Meren, pendengar, kami mobile untuk Anda di siang ini akan ada Resti Fabrianti yang memberikan laporan pandangan mata dari Landmark Langgur, bagaimana situasi terkini di sana, apakah ada gerakan-gerakan tim dari berbagai fans yang berkumpul di sana. Pendengar, nantinya kita akan juga dapat informasi dari Resti Fabrianti. Sedangkan dari Lampu Merah Ohijang akan ada rekan kami Tobi Rangkoratat yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita juga terkait dengan euforia untuk konvoi di siang ini menuju kick off Piala Dunia 2026. Dari Wadek Taman Kota ada reporter kami Mei Motorbongs di sana yang nantinya akan juga memberikan laporan situasi terkini terkait dengan konvoi yang mana ini sudah disampaikan tadi oleh tim Argentina bahwa mereka titik kumpulnya di Taman Kota Wadek atau di Warhir Pantai ya, di Kiom Indah. Ada juga reporter kami Jay Serbulan di sana yang nantinya memberikan kita informasi di siang ini. Baik pendengar, ada di seputaran SKB dan perempatan Unwartel akan kita dapatkan informasi dari reporter kami Maya Pranira terkait dengan perkumpulan fans-fans tim-tim kesayangan Anda di sana yang mana akan melakukan konvoi menuju kick off Piala Dunia 2026. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon ya dari reporter kami di lapangan. Tentunya walaupun Anda memberikan informasi kepada kita, tetapi Anda juga pastikan bahwa Anda hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Dan biasanya di konvoi ini gabungan dari beberapa fans berat tim kesayangan, maka reporter kami, Anda pendengar harusnya tetap berhati-hati yang ikut untuk konvoi ataupun tidak, agar tetap mengendarai kendaraan dengan hati-hati, jangan sampai Anda merobos kendaraan yang ada dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi oleh fans-fans berat dari Brasil, dari Argentina, dari Spanyol, juga Belanda, yang mana hampir 4 fans berat ini yang agak banyak ya di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, maka dihimbau oleh ketua-ketua fans bahwa harus yang utama adalah menjaga ketertiban dan keamanan, mulai dari diri kita sendiri ya. Ya, apalagi pawai, banyak kendaraan yang berdekatan, berhempitan, maka Anda perlu juga utamakan keselamatan Anda. Pendengar, euforia tetap euforia, tetapi Anda harus juga menjaga keamanan dan ketertiban dari diri kita sendiri atau dari Anda sendiri yang di lapangan. Dan pendengar, kita ikuti laporan pandangan mata bersama rekan kami Igo Irianan yang saat ini berada di Stadion Maren, Kabupaten Maluku Tenggara. Igo,
1: di bumi dua lolat ini telah
0: Halo Igo.
2: Laporkan situasi terkini. Halo Ellen.
0: Iya, silakan Igo dengan laporan terkini dari Stadion Maren, di sana seperti apa situasinya, rekan Igo?
2: Ya baik, rekan Ellen di studio dan pendengar di mana kita berada. Saat ini saya berada di Stadion Maren Evergang Maluku Tenggara. Dapat saya laporkan situasi terkini terkait dengan pelaksanaan PPL yang dimana dimulai dari Stadion Maren Evergang Maluku menuju ke pelataran Pemerintah Kota Tua. Dapat saya laporkan saat ini situasi sudah cukup ramai, di mana setiap fans dari negara-negara ramai. Namun saat ini belum ada arahan untuk segera dimulai konser ini sendiri, dan untuk saat ini banyak sekali warga masyarakat dalam hal ini para penggemar setia dari tim-tim peserta Piala Dunia sementara kedatangan dapat terdengar di saat ini pun ada arahan untuk para peserta harus segera berkumpul, dan nanti akan ada para koordinator yang melaporkan terkait dengan peserta fansai di saat ini. Dan mendapatkan juga ini sudah cukup banyak juga beberapa penggemar dari Brazil, kemudian negara Belanda pastinya, dan juga Spanyol, dan tak lupa Jerman dan Inggris. Itu dalam pantauan kami saat ini juga sudah cukup, namun saat ini belum cukup penuh di pelataran parkiran utama di Stadion Maren sendiri.
0: Iya, rekan Igo, boleh Anda agak menggambarkan sedikit terkait dengan konvoi ini. Kalau tadi kita dapat informasi dari fans atau ketua tim fans Brasil bahwa di situ adalah titik kumpul dari fans Brasil, apakah demikian atau ada fans-fans dari tim yang lain yang ikut bergabung di sana? Rekan Igo bisa informasikan secara detail untuk kita semua.
2: Terima kasih rekan Ellen, tepat sekali memang sebagai titik kumpul, titik awal di mana start atau dimulainya konvoi ini, maka untuk seluruh negara peserta di mana para fans juga ada di sini, tidak hanya Brasil tapi juga Belanda, Spanyol, kemudian Jerman, Inggris, dan Argentina, tak lupa juga. Sudah cukup banyak juga yang berdatangan di sini dan nantinya akan dilakukan konser. Nah, saat ini ada arahan nantinya juga. Akan ada arahan nanti dari untuk para peserta yang nantinya akan mengikuti konser di saat ini, Kota Malang.
0: Rekan Igo, bisa gambarkan sedikit apakah di sana kendaraan dominan mobil, kendaraan roda 4 atau roda 2 yang dominan di stadion?
2: Dan pendengar di mana saja berada dapat melaporkan juga bahwa memang saat ini masih benar-benar kendaraan roda 2, namun beberapa kendaraan roda 4 tentu dengan umum ataupun kendaraan ataupun mereka yang hadir dengan memperkenalkan atau tim kesehatan mereka dengan jersey maupun ada bendera juga yang mereka bawakan, dan bahkan ada juga yang menyampaikan di kendaraan dan maupun beberapa kendaraan roda 4 yang baru saja ada di lokasi utama titik start penyelenggaraan konvoi di saat ini. Perkenalan.
0: Baik, rekan Igo, kami masih nantikan informasi lagi ya dari Igo.
2: Untuk perkenalan sebelumnya, saya kembali ke studio. Saya mungkin berbincang yang terjunat juga dengan beberapa atau salah satu di antara para pendengar. Bagaimana kita bisa untuk mereka juga untuk bisa terlibat di konser kali ini? Bang, dengan bisa apa nih? Bang, menjadikan negara mana nih untuk berhentinya 2006? 2006 dari 98 sampai 2006 atau tetap setia untuk online?
3: Berarti kurang lebih sudah berapa kali?
2: Ya, sudah berapa kali ya?
3: 4 kali, 5 kali,
2: gitu ya.
3: Oke, untuk tahun ini bagaimana melihat konser yang diselenggarakan hari ini? Bagaimana sudah sebagai warga negara dan juga sebagai tim fans dari tim Milan sendiri?
2: Oke, antusiasme memang sangat positif. Sebenarnya sepak bola menyatukan semua orang, sehingga pemenang di antara kita orang tua masih terkejut. Dan saya sangat berharap bahwa dalam kompo ini kita akan ada dalam satu kumpul yang menyatukan kita untuk dalam bingkai keluarga.
3: Ya, berarti walaupun kita berbeda-beda tim ke pemenang itu satu ya, itu berusaha
2: menyatukan kita di sini.
3: Tadi luar biasa pelatih satu warga masyarakat Kota Tenggara sudah lihat mereka dan juga sebentar tadi ya Edward sudah menang dan berkesempatan ini menunjukkan rasa solidaritas dan partisipasi kebesaran dan antusias untuk mengikuti kampanye kita ini dan tentunya pelaksanaan lagi dari tahun 2006. Saya kembali ke video kalian.
0: Baik, mendengar itu tadi laporan terkini bersama rekan kami Igo Irianan yang mana sudah menggambarkan situasi terkini di Stadion Maren Langgur yang menjadi titik kumpul untuk nantinya melakukan road atau konvoi tim kesayangan fans-fans berat dari Brasil, Argentina, Belanda, England, juga dari Spanyol, semuanya titik kumpulnya di sana dan akan melakukan konvoi menuju ke Kota Tua. Dan beberapa agenda juga akan dilaksanakan di sana seperti tadi disampaikan oleh Ketua Fans Belanda bahwa akan dilakukan pemotongan pita oleh fans beratnya dari tim Orange. Maka tentunya Anda akan dapatkan informasi-informasi terkini bersama kami pendengar. Walaupun Anda di rumah, Anda tetap kami update informasi terkait dengan konvoi menuju kick off World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 di hari ini. Iya, tidak hanya dari rekan Igo, ada reporter kami yang lain juga pendengar akan menginformasikan kepada kita dari lapangan Loder L, Kota Tual. Ada rekan kami Hendro Meyanu yang nantinya akan memberikan informasi di mana di sana adalah finish titik atau finish berkumpulnya fans-fans berat atau tim-tim kesayangan negara-negara yang nantinya ikut untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur akan kami hadirkan lagi informasi-informasi terkini terkait dengan jalannya konvoi menuju kick off Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Baik pendengar, kita menenangkan pikiran dengan satu lagu Manisan Banda punya Mia Talahatu. Baru saja mulai, tapi kita harus break sebentar pendengar, karena kita akan ikuti laporan terkini selanjutnya bersama reporter kami Irene Hari Cahyani, yang biasa kami sapa Mbak Iren. Ya, langsung dari Stadion Maren, Kabupaten Maluku Tenggara. Akan kita ketahui bersama apa yang sudah direncanakan di sana terkait dengan konvoi dari tim-tim kesayangan sepak bola dunia di tahun ini. Kita langsung saja bergabung bersama reporter kami Iren, langsung dari Stadion Maren, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Terlihat ratusan peserta dari berbagai kalangan berkumpul untuk mengikuti konvoi Rooftop Kick-Off World Cup 2026 yang digelar dalam semangat Peace from K atau Damai dari K. Pantauan RRI Tual di lokasi, peserta memadati area stadion dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang telah dihiasi dengan bendera dan atribut sepak bola. Jersey timnas Argentina, Brazil, Belanda, Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Portugal, hingga berbagai negara peserta Piala Dunia lainnya tampak mendominasi kerumunan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Dan terlihat juga para peserta mengenakan syal, topi, dan bendera dari berbagai negara terlihat mewarnai kerumunan peserta konvoi. Para peserta secara bergantian meneriakkan yel-yel maupun musik-musik favorit mereka untuk menambah meriah suasana pada siang hari ini, sembari mengumandangkan pesan persaudaraan dan perdamaian melalui slogan Peace from K dan Pangnanan Kata Semua. Baik pendengar, acara ini nantinya akan dibuka secara langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Taher Hanudun, di Landmark Langgur pada pukul 3 waktu Indonesia Timur. Dan kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan Bapak Bupati. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum sepak bola dunia sebagai sarana mempererat persatuan, menjaga keamanan, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Kepulauan K adalah daerah yang damai dan aman. Dan dari sekitar lokasi kegiatan terlihat juga dari kepolisian dan satuan polisi Pamong Praja melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar konvoi ini berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, warga yang berada di sekitar lokasi di stasiun tampak juga antusias untuk menyaksikan konvoi. Tidak sedikit yang mengabadikan momen ini menggunakan ponsel genggam, sementara anak-anak dan kaum muda maupun para orang tua itu memberikan dukungan kepada peserta yang akan memulai perjalanan konvoi ini. Dapat kami informasikan konvoi dijadwalkan dimulai pukul 13.30. Namun hingga saat ini para peserta masih terus berdatangan dan konvoi belum siap berjalan. Dan dapat kami laporkan rombongan akan melintasi Landmark Langgur, Jembatan Pusdek, Buelhir, kawasan SKB, Unwartel, di Yamaha, Tugu Sinar Pagi, hingga berakhir di lapangan Lodar L.
1: Iya.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Tual, kegiatan ini juga menjadi bagian dari antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekan Iren,
0: bola terbesar di dunia, iya baik.
1: Iya, rekan Iren boleh menggambarkan kepada kami bagaimana euforia di sana dan apakah dominan kendaraan atau ada juga pejalan kaki yang nantinya ikut konvoi, rekan Iren?
0: Baik, dapat saya katakan kendaraan sudah berkumpul, beberapa pendukung dari berbagai kendaraan dalam mereka sudah mulai berkumpul, namun sepertinya belum bersiap untuk berangkat dan para peserta masih terus berdatangan di lokasi ini.
1: Iya, dan dominan kendaraan ya, rekan Iren, boleh digambarkan sedikit apakah di sana dominannya kendaraan ataukah ada juga pejalan kaki seperti ibu-ibu mungkin yang ikut untuk nantinya melakukan konvoi, rekan Iren?
0: Oh ya, baik. Di sini didominasi kendaraan roda 2 dan beberapa ada kendaraan roda 4, namun lebih dominan kendaraan roda 2.
1: Baik.
0: Baik, demikian yang dapat kami laporkan dari Stadion Maren Langgur Maluku Tenggara. Kembali ke studio.
2: RI Pro 1. Laporan terkini.
1: Baik pendengar, itu tadi laporan terkini bersama reporter kami Iren dari Stadion Maren Langgur. Untuk Anda di sana sudah menjadi titik kumpul untuk nantinya melakukan konvoi menuju ke Kota Tual. Dan sebagaimana informasi yang kita terima dari rekan Iren bahwa akan dibuka secara langsung konvoi ini oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Taher Hanubun, dan juga tadi disampaikan dalam dialog interaktif bahwa nantinya disambut oleh Wali Kota Tual di sana, di Kota Tual tepatnya pendengar. Tentunya hal yang luar biasa disambut oleh beberapa dua kepala daerah yang mana juga turut untuk memeriahkan konvoi sepak bola dunia atau pesta piala dunia 2026. Namun dikatakan oleh rekan Iren tadi bahwa dihimbau oleh ketua-ketua fans bahwa walaupun berbeda-beda tetap harus satu, dan artinya bahwa harus tetap menjaga ketertiban, keamanan, jangan sampai ada terjadi salah paham dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda juga yang nantinya akan mengikuti konvoi, tetap berhati-hati, jangan sampai lalu Anda melakukan balap-balapan di sana, tetapi harus dengan penuh hati-hati ya, karena memang banyak kendaraan yang nantinya juga ikut untuk melakukan konvoi dari Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Kota Tual, apalagi tepatnya di Wadek yang mana di sebelah-sebelahnya adalah air laut ya. Jangan sampai Anda menerobos dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pendengar. Itu tadi dari Igo dan juga reporter kami Iren dari Stadion Maren Langkur. Ada juga reporter-reporter kami yang lain seperti Bung Jay Sarbunan, ada Maya Pranira, Mei Motorbongs, ada juga Bung Tobi Rangkoratat, ada Bung Hendro Mayanu yang nantinya menyampaikan informasi laporan pandangan mata terkait dengan konvoi Pesta Piala Dunia 2026 untuk Kepulauan K. Bagi Anda di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, juga Anda bisa memantau informasi dari RRI Tual ya. Boleh Anda bisa sampaikan juga melalui jalur WhatsApp ya. Apakah di sana juga tim-tim kesayangan Anda juga melakukan konvoi? Anda bisa bergabung nanti bersama kami di 081354958875. Namun sayang sekali, saya Elang Natira harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti ada rekan kami Debi Kalmaskosu yang nantinya hadir menemani Anda selanjutnya. Masih bersama Arif di meja operator, ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar fan yang nantinya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentunya terkait dengan konvoi Piala Dunia atau konvoi Pesta Piala Dunia 2026 menuju kick off nanti. Kita di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur.
2: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kita bersama di siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.

0: Selamat siang pendengar Skorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara. Di mana saja Anda berada, senang sekali pendengar kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau edisi Kamis. Kita di 11 Juni 2026 bersama saya Ellen Laitera dari Studio Pro 1 RRI Tual. Kami menyapa Anda pendengar, dan kita awali kebersamaan untuk edisi hari ini di Lintas Seribu Pulau. Kami hadirkan informasi pertama dari RRI Ambon terkait dengan harga sejumlah komoditas di kota Ambon masih tinggi. Cabai rawit tembus Rp80.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan Lina Tehupuring.
1: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, lonjakan harga ini tetap terjadi meski ketersediaan stok di pedagang masih melimpah. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, membenarkan bahwa harga cabai rawit kini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dipicu oleh modal awal dari agen yang sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, komoditi cabai keriting juga masih dijual dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat, kini dijual Rp30.000 per kilogram dari harga pengambilan di pengepul sebesar Rp22.000 per kilogram. Lanjut dikatakan, untuk komoditi bawang merah saat ini menembus angka Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram.
2: Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp70.000 per kilo. Putih Rp40.000. Kemungkinan putih naik lagi, karena kemarin putih sudah naik. Modalnya sudah naik. Kemungkinan dia bisa jual Rp45.000 sampai Rp50.000 lagi.
1: Sementara itu, pedagang sembako Hanafi mengatakan, untuk harga beras saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng dibanderol seharga Rp15.000 hingga Rp24.000 per liter. Untuk harga gula Rp21.000 per kilogram, dan tepung terigu stabil di angka Rp15.000 per kilogram. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Skorwil 3.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dan informasi selanjutnya dari RRI Tual terkait dengan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Irine Hari Cahyani.
4: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Handubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
5: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, walaupun juga sebelumnya saya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada 2 dan swasta ada 1, yaitu di Karel dan ada di Ilyas Hanebun di Helat, dan ada juga yang di sini dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja. Harusnya.
4: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
5: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas. Itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
4: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar Skorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami yang bertugas siang ini, saya Ellen bersama kru teknik, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pendengar di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman

Radio Republik Indonesia Tual di Langkur masih bersama Anda pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan baru saja kita ikuti bersama pendengar penyampaian Lintas Seribu Pulau. Senang sekali saya Debbie Kelmaskoso kembali menyapa Anda pendengar setelah rekan kami Ellen Laitera menemani Anda. Dan tentunya kami berharap sajian informasi yang sudah hadir untuk Anda, lebih khusus untuk konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia 2026 ini, pastinya laporan

0: dengan Debbie saat ini saya berada di Taman Kuatbek, tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini adalah salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Kual, dan ini menjadi jalan utama dilalui para peserta konvoi untuk kick-off World Cup 2026 yang diselenggarakan oleh KMPI Kota Kual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Rencananya pawai akan dimulai dan dilepas dari stadion kemarin di pukul 13.00 atau jam 1 siang tadi, tapi hingga saat ini masih terlihat supporter dari berbagai timnas peserta Piala Dunia masih menuju ke stadion kemarin, yang pastinya itu menandakan bahwa pawai belum akan dimulai hingga saat ini. Dari tempat kami memantau situasi saat ini, supporter dari berbagai timnas masih terus melaju menuju Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan jersey home on away dan juga yang pastinya membawa bendera timnas kesayangan masing-masing. Dari Polres Kual sendiri, Kapolres Kual AKBP Wan Sudir Asmoro telah menegaskan bahwa konvoi maupun selebrasi yang dilakukan para supporter dari timnas kesayangan masing-masing harus dilakukan secara humanis dan tertib serta tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Kapolres Kual juga menghimbau agar nantinya setelah kick-off pertandingan akan berlangsung rata-rata di dini hari, maka supporter dari timnas-timnas yang akan melakukan konvoi maupun pawai dan juga selebrasi melakukannya tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Kual. Demikian rekan Debbie, kami juga masih menanti konvoi atau pawai yang nantinya akan beranjak dari Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Kota Kual.
1: Baik, rekan Mei, terima kasih untuk laporan terkininya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkini seputar konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia. Dan kami masih terus menanti laporan terkini dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz.

dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tual Dilang Kormasi bersama Anda pendengar. Dan sambil menanti rekan-rekan kami yang ada di lapangan melaporkan situasi terkini, pendengar, kami menemani Anda di siang ini lewat Pro Dangdut. Dan kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda kami temani dengan menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan pastinya. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung, line telepon 0813-549-5875. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sementara mengalun di ruang dengar Anda Mita Talahatu. Dan kembali kami mengupdate info terkini untuk Anda terkait dengan konvoi di hari ini pendengar. Kita telah terhubung bersama rekan kami Jay Starbonan.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Jay?
2: Baik. Saudara-saudara, saya sekarang berada di kompetisi kesatuan di mana peta bola dunia yang hari ini akan berlalu. Dan memoria peta bola dunia dimeriahkan oleh seluruh masyarakat di Kepulauan Seribu. Dan di sini terpantau setiap fanatik klub masing-masing, baik dari Argentina, Brasil, Portugal, Belanda, dan juga fashion club yang lain, tengah mengarah ke stadion Marin Lanjut. Dan masih saat ini arus baik masih mengalir dari kota Tual dengan jersinya masing-masing, baik yang membawa gembira dan juga fashionnya masing-masing. Pendengar, saat ini untuk situasi tempatnya masih aman terkendali, masih lengang dan terpantau lancar, dan juga seluruh masyarakat masih berjalan ke lokasi titik kebakaran di lapangan mereka dengan tim masing-masing dan juga berbagai aksesoris dari bendera yang terpasang di kendaraan masing-masing. Untuk saat ini belum kelihatan di lokasi masjid orang utara, belum terpantau ada acara PBC mengatakan mengamankan jalannya kawal bola di siang menjelang sore hari ini, dan kami akan menantikan jalannya sampai baik menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengarah melewati lapangan musik dan juga ke kota tol. Dan masih terhubung dengan bendera dan juga pesan masing-masing masih melalui dari arah kota tol ke Langgur dari Jerman, Brasil dan juga Argentina masih melalui dari kota tol menuju ke arah Langgur. Dari konteks yang kita di serbunan melaporkan, dan kita kembali ke rekan dalam di studio
0: berkata. Terima kasih Jay Starbonan melaporkan situasi terkini di Pantai Keom. Dan pendengar, rekan-rekan kami yang ada di Stadion Maren Langgur, ada Irini Hari Cahyani dan juga Igo Iryanan, dan juga yang ada di Landmark Langgur, Resti Febrianti, di Lampu Merah Ujang, Tobias Tobiang Koratat, di Wadek Taman Kota nantinya ada Mei Maturbongs, Werhir Pantai Kiom J, tetap standby, dan juga di SKB Unwartel, Maya Pranira, dan puncaknya di lapangan Lodar L, ada Hendro Miano akan melaporkan, masih terus memberikan info-info terkini untuk Anda pendengar, masih terkait dengan konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia. Seperti dilaporkan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan bahwa tim pemenangan juga sementara ini menuju ke Stadion Marien Langgur dan akan bersama-sama menuju lapangan Rodal El Tual. Terus pantau Pro 1 RRI Ritual Pendengar. Dan kembali kami temani Anda lewat Pro Dangdut. Anda yang mau bergabung bersama kami juga, masih kami berikan kesempatan bagi Anda pendengar. Kita kembali nikmati Mita Talahatu, Manisan Manda.

teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Radio Republik Indonesia, Tua di Langkur, masih bersama Devi dan Arif di meja putar pendengar menemani Anda lewat Prodang Dut. Untuk kedisi hari ini pendengar dan 17 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lain telepon 0813-549-5875 masih kami nantikan Anda yang mau bergabung bersama kami pendengar. Dan tentunya kami menemani Anda yang tengah menikmati konvoy di saat ini pendengar, konvoy sambil menikmati lagu dangdut ya. Oke. Apapun itu yang Anda lakukan dalam konvoy menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia 2026 ini, tetap menjaga keamanan dan ketentraman ya. Apalagi Anda pengguna. Oke, dan lagi-lagi sudah ada yang bergabung Pro Dangdut siang ini, kita sapa. Iya, pendengar kita sapa yang baru bergabung di saat ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, Mama Engge. Sudah tidak asing lagi ya suaranya Mama Engge. Mama Engge, gimana kabarnya hari ini? Ikut konvoy? Ikut konvoy juga ya?
1: Di dalam rumah saja.
0: Oh, konvoynya di rumah aja ya, menikmati. Oke, okay, Mama Engge. Oke, informasi lewat RRI aja ya. Oke, okay, Mama Engge. Mau salam-salam ya? Atau mau request lagu nih?
1: Request lagu, Sen.
0: Oke, okay, Mama Engge ada lagu Caca Handika, Undangan Palsu. Cape deh, Melinda.
1: Oh, cape deh saja, cape
0: okay deh. Menunjukkan suasana yang Mama Engge rasakan ya saat ini ya. Dan capek ya Mama Engge ya. Sambil menikmati dangdut, hilang deh lelahnya. Oke, okay, Mama Engge, ada lagi yang mau ditambahkan?
1: Mau ditambahkan bagaimana lagi?
0: Apa yang mau disampaikan lagi Mama Engge? Tidak ada lagi?
1: Nah, apa yang terjadi? Salam selamat siang buat Nona Cantik yang telah menyiar bersama rekan-rekan. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Oke, terima kasih Mama Engge. Sukses selalu juga untuk Mama Engge.
1: Mama Engge deh, tapi taruh angka-angka hati aja.
0: Oh, Ibu Tutinya nanti sebentar dinasnya, dinas malam ya Mama Engge, nanti malam. Nanti Mama Engge bisa bergabung di Ruang Rindu jam 9:30 ya Mama Engge ya.
1: Iya.
0: Bersama Mama Tuti. Oke. Okay. Baik.
1: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih Mama Engge sudah bergabung lewat Prodangdut di siang ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kami di saat ini, line telepon juga masih kami sediakan untuk Anda di 0813-549-5875. 14 menit kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu sajian dari Melinda ya, Cape deh, spesial untuk Mama Engge sebagai lagu pilihan Mama Engge. Semoga menghibur selalu Mama Engge ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami lewat Pro Dangdut. Dan mengisi kebersamaan kita saat ini juga, kami akan perbaharui informasi Anda pendengar. Kita akan ikuti laporan terkini terkait dengan situasi konvoi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kami sementara terhubung bersama rekan kami Igo Irjianan.
1: Igo? Iya Dobi, di dan pendengar Pesta Ritual Pesta Bola Dunia dari Landmark Kota Langgur, saya Igo akan memberikan laporan terbaru situasi di Landmark saat ini Dobi.
0: Silakan, Igo, laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, di mana saya berada saat ini, saya berada di Landmark Kota Langgur, di mana saat ini tim-tim pegelar tim peserta Piala Dunia di tahun 2026 saat ini sementara menunggu kedatangan Bupati Maluku Tenggara untuk membuka dengan resmi pelaksanaan konvoi yang di mana akan titik start dari Landmark Kota Langgur menuju lapangan lebar L Kota Tua. Kami telah laporkan saat ini pun antrian cukup panjang di mana terjadi di Jalan Pelita dari Landmark menuju ke Perumahan Tenda hingga Stadion Maren Hojang Langgur, karena seluruh tim sudah berada di jalan dan sementara tentu, namun saat ini terjadi kemacetan karena menunggu Bupati Maluku Tenggara tiba hingga mengikuti acara pembukaan, dan beliau akan melepaskan para peserta di mana para penggemar setia dari para peserta negara Piala Dunia di tahun 2026, baby.
0: Baik, rekan Igo, dan bagaimana situasi pengamanan baik dari pihak kepolisian di lokasi Anda saat ini?
1: Ya, baik. Baik, Debbie dapat saya laporkan bahwa memang tadi ketika kami awal titik start dari Stadion Maren Hojang Langgur, ada pengawalan dari pihak kepolisian, mobil patrol di bagian paling awal, kemudian menyusul tim-tim dari negara peserta, Brasil, kemudian Jerman, Belanda, dan seterusnya. Dan cukup rapi, di mana peserta memang diarahkan oleh panitia untuk memang harus tertib dan mengikuti konvoi ini secara damai dari awal titik kumpul di Stadion Maren hingga nanti titik start di Landmark menuju ke lapangan lebar L Kota Tual, baby.
0: Baik, rekan Igo, berarti belum ditentukan pasti waktu kapan akan mulai dilakukan konvoi ya, dari Landmark.
1: Kami laporkan juga di mana sesuai informasi yang diterima oleh Mas Referimoni yang mengumumkan tadi bahwa nanti tepat akan dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara pukul 15.00 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore akan dibuka secara resmi pelaksanaan konvoi Pesta Bola Dunia di Piala Dunia tahun 2026 untuk tim-tim dari fans yang terlibat di Pesta Piala Dunia tahun 2026 di Kepulauan Kei, Dedi.
0: Baik, terima kasih Igo untuk laporan terkini. Kami terus menanti laporan Anda selanjutnya hingga jalannya konvoi menuju tendangan pertama.
1: Baik. Jadi, namun sebelum mengakhiri, mungkin kita ingin ngobrol juga sambil menunggu. Iya. Kita ingin ngobrol dengan beberapa penggemar setia juga dari tim-tim yang sudah saat ini menjadi peserta konvoi. Biasanya kalau sepak bola itu identik dengan kaum pria atau laki-laki, ini sedikit berbeda di mana saya sendiri berada di tim negara Jerman. Cukup beragam dari keterwakilan anak-anak kecil, kemudian orang dewasa di mana laki-laki maupun perempuan. Kebetulan saat ini saya juga bersama dengan salah satu penggemar dari negara Jerman, kali ini perempuan. Kita boleh berbincang sejenak, boleh ya? Boleh berbincang sejenak ya? Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Nafisa.
1: Iya, sejak kapan mulai gemar dengan tim Darpanser atau negara Jerman ini sendiri?
2: Dari tahun kemarin.
1: Oh, dari Piala Dunia tahun kemarin. Kira-kira bagaimana antusias mengikuti konvoi damai di hari ini?
2: Semangat. Semangat buat penggemar Jerman.
1: Baik, tentu dengan sportivitas dan menjunjung tinggi sportivitas untuk kebersamaan ya.
2: Iya.
1: Baik, jadi untuk sementara dapat saya laporkan dari Landmark Kelanggu, nanti saya akan update lagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan konvoi di Kepulauan Kei yang akan dimulai atau titik start di Landmark Kelanggu menuju lapangan lebar L Kota Tual yang nanti akan dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Tahir Hanubun. Saya kembalikan ke studio.
3: Laporan terkini.
0: Laporan Igo Idianan langsung dari lokasi Landmark, di mana peserta konvoy sudah berkumpul dan masih menanti hadirnya Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, dan akan dilangsungkan konvoy menuju ke Lodar L pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan, dan Anda pendengar tetap stay tune terus bersama kami info hingga nantinya jalannya konvoy menuju lapangan Lodar L Tuhal masih terus akan kami hadirkan untuk Anda langsung bersama rekan-rekan kami yang ada di titik-titik yang sudah bersiap untuk melaporkan situasi terkini untuk Anda pendengar.

0: Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami saat ini terhubung bersama rekan kami Igo Irjana, masih berada di lokasi Landmark.

0: lanjut dapat saya laporkan bahwa baru saja Bupati Mangkunegara melepas secara resmi peserta konvoi keberian Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia di tahun 2026. Dan untuk saat ini tim yang paling terdepan adalah tim dari negara Brasil, nanti menyusul Jerman, kemudian Belanda, dan seterusnya. Dapat kami laporkan saat ini tim juga sementara melakukan foto start dari landmark Kota Langgur, dan nanti berjalan menuju konvoi yang akan dilakukan menuju ke lapangan Lodar El Sepatual. Tentu dicawal oleh pihak kepolisian dan seluruh sekolah terkait untuk mengamankan jalannya konvoi damai yang berlangsung di Kepulauan Kei, yang dimulai dari landmark Kota Langgur menuju ke pelaksanaan Lodar El Kota Kual. Berikut laporan saat ini saya, Sigo, berada di landmark Kota Langgur. Saya kembali ke studio, Debbie.
1: Baik, terima kasih Igo untuk laporannya pendengar. Dan baru saja dilaporkan rekan kami Igo Irianan, pendengar, sudah terlaksana konvoi dengan hadirnya Bupati Maluku Tenggara, dan sudah berlangsung konvoi dari landmark Kota Langgur menuju ke Lodar El Tual. Dan pendengar, informasi selanjutnya masih terus kami hadirkan untuk Anda terkait dengan berlangsungnya konvoi hingga tiba di Lodar El bersama rekan-rekan kami yang saat ini berada di lapangan. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita lewat Prodang Dut untuk edisi hari ini kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah stay tune bersama kami, Mama Engge yang sudah bergabung. Kita kembali akan berjumpa lewat Prodang Dut, hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, setiap minggu ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang,

0: pertanian besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Ada sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus dijumpa bersama kami pendengar. Saya Devi dan rekan Arif masih menemani Anda pendengar dan kembali hadir untuk Anda lewat musik dan informasi. Dan saat ini juga pendengar, kami akan mengupdate info terkini untuk Anda terkait dengan konvoi yang berlangsung di hari ini. Kita telah terhubung bersama rekan kami Maya Pranira.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Rekan Maya, silakan laporan Anda, Maya.
2: Ya, rekan Dedi dan pendengar, saat ini saya berada di perempatan Polres Tual atau yang biasa dikenal dengan Kompleks SKB, yang mana saat ini situasi menanti rombongan pawai Piala Dunia Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini sudah mulai terasa. Masyarakat di sekitar juga sejak beberapa waktu menit yang lalu sudah mengambil posisi menanti sekaligus melihat secara langsung pawai dari pendukung tim setiap negara yang berlaga di Piala Dunia tahun 2026. Dan pendengar, untuk saat ini tidak hanya masyarakat tetapi juga kendaraan yang berlalu lalang ini, sesuai pantauan kami, memang memiliki sedikit keunikan ya, karena membawa rata-rata hampir semua yang melewati wilayah ini membawa bendera ataupun bermacam atribut yang identik dengan negara pendukung mereka dalam Piala Dunia. Dan perlu kami informasikan juga bahwa untuk saat ini euforia dari pendukung ini sudah terasa ya, karena semua sudah memadati area pinggir jalan. Kemudian dentuman musik ini juga sengaja dibunyikan untuk menambah suasana di saat ini semakin meriah begitu. Dan sejauh ini juga penjagaan dari kepolisian juga sudah dijaga dengan ketat. Ya, perlu kami informasikan bahwa saat ini rombongan pawai nampaknya sudah memasuki area ini. Ya, saat ini posisinya berada di depan Pegadaian Kota Tual, diawali dengan mobil kepolisian lalu lintas Polres Tual, kemudian dilanjutkan dengan ya, kendaraan dari rombongan pendukung dari semua yang berlaga pada Piala

0: Maya Paranira baru saja melaporkan situasi terkini di SKB Tual Pendengar, yang mana rombongan konvoy telah berada di seputaran Pegadaian. Dan kami juga masih terus bersama Anda pendengar melaporkan situasi terkini, dan kita akan terhubung bersama rekan kami Igo Irjanan. Igo Irjanan juga akan melaporkan seperti apa situasi konvoy yang sudah berlangsung dari Landmark menuju Lodar L, lapangan Lodar L Tual pendengar. Kami terus akan menghadirkan info terkini untuk Anda. Konvoy menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia 2026 di Kepulauan Kei. Tentunya euforia masyarakat yang cukup luar biasa, para pendukung dari masing-masing tim pastinya sudah begitu luar biasa ya. Tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, apalagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4, tetap menjaga laju kecepatan. Semoga keamanan dan ketertiban tetap dijaga. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami telah terhubung bersama rekan kami Igo Irjanan. Halo rekan Igo.
1: Rekan Dewi di studio, selamat sore dan pendengar dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman Hoijang.
0: Rekan Dewi. Iya, silakan rekan Igo.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pesta Bola Dunia 2026 semakin terasa di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, di mana saat ini juga sudah sementara dilaksanakan konvoy di mana titik start dari Landmark Hoijang Kota Langgur menuju ke lapangan Lebar El Kota Tual. Kurang lebih sejak 15 hingga 20 menit yang lalu, peserta pertama sudah berarak menuju ke lapangan dari Kota Tual, di mana tim Samba Brasil sebagai tim pertama yang mengawali konvoy damai di wilayah Kepulauan Kei saat ini. Dan dapat kami laporkan saat ini pun saya sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman Hoijang. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di depan tim Spanyol. Di awalnya ada tim dari Belanda dan juga Jerman yang baru saja berlalu. Di belakangnya ada tim dari Inggris. Ini lumayan cukup banyak yang terlihat, sekitar hampir setiap tim lebih dari 1000 peserta konvoy. Dan ini memang seperti sebagian sisi kiri dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke wilayah atau lapangan Lodar El Kota Tua. Namun untuk saat ini antisipasi arus lalu lintas dapat kami laporkan berjalan dengan aman dan lancar, karena sisi kiri dipakai untuk peserta konvoy, sementara sisi kanan untuk warga masyarakat yang hendak beraksi tetap menggunakan Jalan Jenderal Sudirman yang dilewati. Dapat kami laporkan juga situasi saat ini, selain peserta konvoy, warga masyarakat juga cukup mendekati sisi kiri dan kanan dari Jalan Jenderal Sudirman, dan memang semarak Pesta Bola Dunia cukup dirasakan menuju kick-off pertandingan nanti yang akan kita sama-sama ikuti nanti di hari mendatang.
0: Baik, rekan Igo, terima kasih untuk laporan terkini terkait dengan situasi konvoy yang ada di Kepulauan Kei. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz. Kami masih terus bersama Anda lewat musik dan informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuar di Langgar Pendengar melewat musik dan informasi. Devi berbagi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang resmi dimulai hari ini tentunya 11 Juni 2026 waktu setempat, dan akan berlangsung hingga 19 Juli 2026. Edisi kali ini menjadi sangat bersejarah karena membawa banyak perubahan besar dan rekor baru dalam sejarah sepak bola dunia ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan total 16 kota penyelenggara. Amerika Serikat 11 kota, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, dan Sydney. Meksiko 3 kota, Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey. Kanada 2 kota, Toronto dan Vancouver. Lagu pembuka dan final pertandingan akan digelar di Stadion Azteca yang legendaris di Mexico City pada 11 Juni waktu setempat, 12 Juni waktu Indonesia ya. Sementara itu pendengar, laga final yang menegangkan akan diselenggarakan di New York, New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli 2026. Mulai edisi 2026 ini pendengar, jumlah tim pertama peserta melonjak drastis dari yang semula 32 tim menjadi 48 negara. Dengan penambahan ini, format kompetisi juga ikut berubah. Peserta dibagi ke dalam 12 grup, grup A sampai grup L, di mana masing-masing grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur. Karena jumlah peserta yang lebih banyak, babak gugur kini dimulai dari babak 32 besar, sebelumnya langsung babak 16 besar. Total pertandingan meningkat tajam menjadi 104 pertandingan. Dan tim yang melaju hingga final harus bermain sebanyak 8 kali, sebelumnya 7 kali ya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, stay tune terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Kami masih terus akan mengupdate info terkini untuk Anda, masih terkait dengan konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia di Kepulauan Kei. Tentunya bagaimana euforianya setelah konvoi dari Lemak menuju lapangan Lodar El Tual, rekan-rekan kami sudah melaporkan untuk Anda pendengar. Dan bagaimana situasi terkini di Lodar El Tual pendengar, kami masih mencoba menghubungi rekan kami, tetap stay tune terus untuk memantau info terkini terkait dengan konvoi di hari ini.

0: tetap ngerokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus parbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama. Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar Pendengar, dan kembali kami terhubung bersama rekan kami Hendro Meyano di lapangan Lodar El Tual akan melaporkan situasi terkini masih terkait dengan konvoi. Halo Hendro.
4: Halo.
3: Iya, Hendro, silakan laporannya Hendro.
4: Ya baik, dengar.

0: Iya, rekan Hendro, silakan laporannya.
1: Iya, terima kasih. Saat ini saya berada di lapangan Bandar Air Kota Tua, di mana PLSX ini benar-benar telah melanda Kota Tua dan Kabupaten Tenggara dengan melakukan konvoi sepanjang jalan yang berbeda di luas perapat ini. Stadion Mari Langkur, Lampu Langkur, Lampu Merah Hujan, tapi terakhir masih dia tapi persel lapangan berhasil dia berhasil di lapangan dan ini kan dengan ikan kita kemampuan dari berbagai sudut lapangan berhasil dan kedua dan raya untuk menggelar aksi tempoh yang di kendaraan bermotor setelah besar dalam rangka menyambut tingkat traktor yang tersebut. Ya, selamatkan pantauan tadi yang ada di lapangan Kodam Air kita siap berkata-kata jalan ini di saat roda dua yang sangat padat, namun di mana satuan kepolisian dan juga dinas perhubungan dan pemuda turut terlibat untuk mengatur arus lalu lintas yang terjadi saat ini. Ya, dan pendengar juga lapangan modern Kota Tua ini berada berubah menjadi lautan warna-warni tanpa mengenakan jenis kebanggaan dengan sekarang negara-negara yang berkurang kesempatan dari negara-negara seperti Brasil, Argentina, Jerman, Prancis hingga Belanda yang tampak paling mendominasi saat ini. Nah, mendengar setiap prosesi ritual aksi kopi ini melalui berbagai macam masyarakat mulai dari anak muda hingga orang tua. Mereka juga menggunakan kendaraan roda dua pengguna empat persenjata pasikan tiga atau atribut sinar favorit masing-masing. Dan ini merupakan proses selama empat tahun saja kembali hidup. Kemudian dari beberapa anggota kepolisian juga yang masih setia selalu turut lakukan pengamanan ketat dan lakukan bawaan kepada penegara untuk merapikan pergerakan yang satu lagi lalu dalam perjalanan meski tempat kepadatan lalu lintas di beberapa titik namun semua aksi pawai Pinasal saat ini secara umum berjalan dengan aman, tertib dan penuh kedamaian hingga antara komunitas BEM. Ya, pendengar aparat kepolisian juga dibantu oleh beberapa dinas terkait tampak dekat kepolisian dan jalan-jalan agar kita mengganggu arus lalu lintas dan juga tidak kemacetan. Ya, rekan Deddy. Baik, rekan Deddy. Itu dan informasi terkini yang saya berikan dan melaksanakan pada level 2 dan saya kembalikan kepada Deddy.

Laporan Hendro Megano, pendengar, melaporkan situasi terkini konvoi yang sudah berlangsung saat ini juga di lapangan Lodar El Tual. Terima kasih rekan Hendro dan pendengar, kami berharap bahwa kondisi keamanan jelang hingga konvoi ini berakhir tetap terjaga, keamanan dan kenyamanan di daerah kita tercinta. Tetap stay tune terus bersama kami pendengar, kami masih terus mengupdate info-info terkini untuk Anda di saat ini.

0: Baik pendengar, kami masih terhubung kembali bersama rekan Jay Sarbunan di Koramil melaporkan situasi terkini masih terkait dengan konvoi. Jay? Halo rekan Jay?
1: Ya.
0: Silakan Jay.
1: Baik, benar-benar benar-benar Anda berada. Saat ini saya berada di depan Koramil dalam wajah di mana pelaksanaan pawai telah dimulai 20 menit lalu, di mana bahwa jalan adalah timnas Brasil, kemudian diikuti timnas Belanda, kemudian Spanyol, Portugal dan Argentina akan mengusung. Saat ini Argentina bersiap-siap di depan kantor dinas koperasi Jakarta Maluku Tenggara, Kelurahan Apik, dan saat ini pengamanan diperketat oleh aparat kepolisian Satuan Polres Maluku Tenggara, Satlantas, dan mengambil posisi saat ini akan mengikuti timnas Argentina, para fans dengan jersey masing-masing dan juga bendera dengan konvoi menggunakan mobil arkot di depan, dan para penonton juga masyarakat berada di sekitar jalan utama untuk menyaksikan secara langsung di margin kita mengikuti pawai sore ini. Dan surat-surat dari teman-teman yang berada di Kelurahan Apik sementara berteriak mendukung timnasnya akan berlaku dalam Piala Dunia 2026. Dari Kelurahan Apik di Serbun yang melaporkan, dan kita kembali ke Studio Bersatu Indonesia bersama Eka Mengelembaikan.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan laporan rekan kami J. Sarbunan langsung dari Kodim. Dan tentunya rekan-rekan kami yang sementara di lapangan masih terus akan melaporkan situasi terkini konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia. Kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda lewat musik dan informasi pendengar hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar untuk sama-sama kita ikuti Beranda Astacita Nasional nantinya bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukittinggi, dan RRI Sibolga.

0: Ngeroko sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh?
0: Wah, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sama. Kau di atas sama, ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, pikir katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kan mama? Duh, yang mana deh? Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.
1: Pendengar, sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City ya, Meksiko, Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen secara acara pembukaan, mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi, telah menjalani sesi latihan di Stadion Penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen ini kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut di Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 peserta negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format baru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperkuat memperebutkan tiket menuju fase gugur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia, Tual di Langkur Pendengar, dan tentunya kami masih terus mengupdate info terkini untuk Anda terkait dengan pawai yang berlangsung di hari ini. Dan pendengar, kami telah terhubung bersama rekan kami Ibnu Rahareng. Selamat siang Ibnu, selamat sore Ibnu.
1: Ya, selamat sore rekan Debbie.
0: Iya, silakan rekan Ibnu laporannya.
1: Rekan Debbie juga pendengar dimanapun, kami saat ini masih berada di kawasan Bakbek, tepatnya di sisi baratnya yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara, di mana yang tadinya di sepanjang jalur ini padat merayap dengan pecinta sepak bola yang mengikuti pawai damai atau konvoy jelang kedatangan pertama ataupun dimulainya pertandingan di Piala Dunia 2026. Namun sesuai dengan rute dan agenda tersebut, di mana mereka akan menuju ke lapangan lebar L, sehingga di jalur ini untuk sementara seperti. Namun baru saja mengungkap saat ini yang tempat kami temukan apa ya, pecinta atau mereka yang fans lalu menuju lagi dari arah Kota Tol melintasi kawasan ini, sehingga beberapa pesawat yang terlihat terlintas kembali baru-baru saat ini mulai ramai lagi dengan melintasnya ini berkisar ratusan pendukung dari Inggris yang disusul juga dengan beberapa negara lain, diantaranya ada ini Argentina, kemudian ada Belanda yang saat ini mengikuti ataupun turut serta dalam arak-arakan yang didominasi oleh fans dari Inggris. Begitu juga dengan ini ada satu bendera yang baru saja melintas di depan kami ini, satu mobil yang membawa bendera Jepang. Sementara bendera lainnya cukup besar, ini fans dari negara Belanda bawa bendera tersebut. Sementara masih di jembatan tanah kami lihat dari kejauhan ada bendera Jerman yang juga lagi bergerak menuju ke titik di mana kami berada. Namun kesiapan pihak keamanan terus dalam hal ini satuan lalu lintas beserta satuan-satuan lainnya di Polres untuk mengamankan ataupun menjamin kelancaran dari kegiatan yang menyita hampir seluruh perhatian masyarakat di siang hingga sore hari di Kamis tanggal 2020 ini. Kita bersyukur karena cuaca di siang sampai dengan saat ini begitu bersahabat, bahkan sangat cerah, dan semua aktivitas ataupun semua pihak juga turut mendukung sehingga salamnya konvoy ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kita berharap juga kondisi ini masih tetap sama dengan secara sosial terutama karena konvoy yang terbawa idama ini agar tetap berlangsung dengan lancar hingga selesai dengan baik.
0: Baik, rekan, terima kasih untuk laporannya.
2: Laporan terkini.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti laporan rekan kami Ibnu Rahareng. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus dijun bersama kami di 103,6 MHz. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar, nantinya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita selanjutnya akan ikuti bersama pendengar Beranda Astacita Nasional.

Investasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

RRI Republik Indonesia Tuali Langgur pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih terus tujuan bersama kami hingga saat ini dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu hiburan kami kirim untuk Anda dan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Kita ikuti beranda Stacita Nasional bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi dan RRI Sibolga.

0: adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah terus sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Masih ada sampah. Intinya masih ada sampah.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan. Tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya

0: kebakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
1: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
0: Petasol.
1: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
0: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
1: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
0: Jenis PE gitu.
1: Botol gitu ya?
0: Iya, botol.
1: Botol-botol. Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
0: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
1: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
0: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
1: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
0: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
1: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
0: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
1: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
0: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara,

0: Bandara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
1: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
0: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, gitu, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
1: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
0: Berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas udara.
0: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi, karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat, sama iklim Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
0: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di website websitenya KLH gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah Kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya. Akibatnya berkontribusi. Jadi memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
2: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kembali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF, atau komposter, atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama, karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga, sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos, dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, si sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi, lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pendengar, pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negara lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Oke. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga

0: Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana berada pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga, ini juga bencana hampir sama. Ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
3: Benar
2: ya?
3: Benar.
2: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali pendengar, kami ajak Anda untuk kembali hadir lewat sajian lagu-lagu islami. Dan saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Di bawah kepemimpinan Ibu Sharon, saya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan.
2: BPI salah satu targetnya di sini. Kemudian nanti di APC akan terjadi peak puncaknya.
0: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Ketua KORMI Maluku, Pengurus KORMI Tanimbar periode 2006-2031. PT Bangkit Prestasi Insani akan menyiapkan anak-anak Tanimbar melalui program pelatihan karena belum memiliki keterampilan. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya, Raffi dan Willy Anderson Kanikristi. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Ketua KORMI Maluku, Pengurus KORMI Tanimbar periode 2026-2031. Pelantikan Pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekedar acara seremoni organisasi semata, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga serta memperkuat tata kelola organisasi, menyelaraskan arah gerak serta memastikan bahwa KORMI terus relevan, adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku Maya Babil Warisa dalam pembuatannya sambutannya usai melantik Pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu 10 Juni 2026 di Pendopo Bupati Tanimbar mengatakan, perlu diketahui bahwa di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin pasif, KORMI hadir sebagai pengingat bahwa tubuh manusia perlu bergerak, dalam hal ini berolahraga, dan bukan sekedar pilihan melainkan sudah menjadi kebutuhan. Menurutnya, dalam mempersatukan arah gerak berbagai kegiatan dan program olahraga masyarakat di seluruh Indonesia, baik pada tingkat lokal maupun daerah, bahkan nasional, KORMI menghadirkan Gerakan Indonesia Aktif sebagai payung gerakan nasional untuk mendorong masyarakat dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup inklusif, progresif, dan berkelanjutan.
1: Di bawah kepemimpinan Ibu Sharon, saya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi wadah yang memfasilitasi, mengayomi, dan menggerakkan seluruh insan serta pemerhati olahraga dalam memasyarakatkan olahraga di bumi Duan Lolat ini.
0: Untuk itu, di KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026-2031 di bawah kepemimpinan Ibu Sharon Amelinda Jawarisa, dirinya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi wadah yang memfasilitas, mengayomi, dan menggerakkan seluruh insan serta pemerintah olahraga dalam memasyarakatkan olahraga di bumi Duan Lolat. Selain itu, KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, stakeholder organisasi masyarakat, kemasyarakatan, pihak swasta, inorga daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, sebab dengan kerjasama tersebut menjadi hal yang sangat penting agar program dan tujuan organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. KORMI Tanimbar hadir untuk menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat. Demikian disampaikan Ketua KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sharon Amelinda Jawarisa usai dilantik oleh Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku Maya Baby Lawarisa Rabu 10 Juni 2006 di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar. Menurut Sharon, pelantikan KORMI Tanimbar bukan sekedar seremonial organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membangun, mengembangkan, dan memasyarakatkan olahraga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebab kehadiran KORMI Tanimbar sebagai wadah yang menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat inerga dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas olahraga yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Pelantikan hari ini bukanlah sekedar seremonial organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membangun, mengembangkan, dan memasyarakatkan olahraga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. KORMI hadir sebagai wadah yang menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, INORGA, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas olahraga yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
0: Dengan demikian, Kehilir KORMI Tanimbar sungguh menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Oleh karena itu, pengurusan yang baru ini berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat. Selain itu, KORMI Tanimbar juga bertekad untuk memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar, sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana kreasi, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter persatuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Saudara, PT Bangkit Prestasi Insani akan menyiapkan anak-anak Tanimbar melalui program pelatihan karena belum memiliki keterampilan. Hal ini disampaikan Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani atau BPI, Frankie Noya, di mana anak-anak Tanimbar banyak yang belum mempunyai pengalaman atau sebuah keterampilan keahlian di dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi dasar untuk dapat direkrut bekerja dalam sebuah perusahaan yang nantinya akan dibangun di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komisaris Frankie Noya mengatakan wilayah desa Lermatang yang nantinya akan dilakukan ground breaking semuanya sudah dalam suasana kondusif karena wilayah tersebut sudah dilakukan pengamanan oleh aparat penegak hukum yang selalu siap siaga. Setelah dilakukan ground breaking, berulah dilakukan land clearing yang nantinya akan ditargetkan sekitar 1000 manpower akan berada pada lokasi tersebut.
2: BPI salah satu targetnya di sini. Kemudian nanti di EPC akan terjadi peak puncaknya, yaitu 12.000 sampai 15.000 manpower akan masuk di situ. Itulah program ini dilakukan supaya anak-anak Tanimbar disiapkan secara dini, karena anak-anak Tanimbar nol minus, hanya baru lulus sekolah, tidak punya sertifikat kompetensi. Padahal sertifikat kompetensi itu berlapis. Satu sertifikat kompetensi tentang skill, satu sertifikat kompetensi tentang safety yang terkait dengan kompetensinya, satu lagi sertifikasi safety yang mandatory sifatnya.
0: Lebih lanjut menjelaskan, sehingga diharapkan tiga jenis sertifikat tersebut sudah harus dikantongi atau dilengkapi oleh anak-anak Tanimbar. Kemudian PT Bangkit Prestasi Insani akan memberikan magang supaya anak-anak Tanimbar mendapatkan skill, dan apabila Impact Masela sudah beroperasi, mereka akan masuk kerja sebagai anak-anak Tanimbar yang profesional. Kader AMGPM Tanimbar Selatan segera menyiapkan sumber daya manusia untuk menuju industri petrokimia dan seribasi di Pulau Selaru. Ketua MGPM Tanimbar Selatan, Ricky Maliskular, yang adalah merupakan putra asli Pulau Selaru, memberikan arah dalam konferensi cabang ke-7 MGPM Sion Desa Namtabung, Kecamatan Selaru. Dalam arahannya, dirinya menekankan kepentingan kesiapan, pentingnya kesiapan generasi muda, khususnya kader-kader AMGPM dalam menghadapi pembangunan dan pengoperasian blok Migas Masela di masa mendatang. Ricky mengatakan Pulau Selaru merupakan wilayah yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan kawasan industri berbasis migas di Kepulauan Tanimbar. Karena itu seluruh kader AMGPM harus mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. Apabila Pulau Selaru diproyeksikan menjadi wilayah pengembangan industri petrokimia dan seribasi pendukung operasional blok Masela, Ricky Maliskular Lanjut mengatakan kehadiran industri migas akan membawa dampak ekonomi yang besar serta membuka berbagai peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemuda MGPM perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan serta penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Hilirisasi petrokimia berpotensi pengelola hasil gas alam menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, pembangunan Sorabase akan menjadi pusat logistik dan layanan pendukung kegiatan migas, mencakup sektor transportasi, pergudangan, jasa maritim, perbengkelan hingga penyediaan tenaga kerja lokal.

saudara. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Maikri Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2006. Sebelum bisa kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Ketua Kormi Maluku, Pengurus Kormi Tanimbar periode 2006-2031. PT Bangkit Prestasi Insani akan menyiapkan anak-anak Tanimbar memulai program pelatihan karena belum memiliki keterampilan. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Raffi Revo menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar di Erosum Laki. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Erosum Laki dan pendengar. Kita jelang warta berita dari Pro 1 Ritual jam 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dalam melaksanakan perjalanan. Saudara, jelang Piala Dunia, Kapolres Tual menghimbau seluruh warga masyarakat agar tetap jaga sportivitas dan hindari konsumsi minuman keras. Hal ini agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tual jelang kick-off World Cup 2026. Kapolres menambahkan warga masyarakat berhak menyalurkan euforia kepada masing-masing tim jagoannya, tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan antar sesama. Dirinya menegaskan untuk konvoi dan berbagai bentuk dukungan harus dilakukan dengan humanis dan tertib agar bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Kapolres menginfokan sebagian besar pertandingan akan berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, maka segala aktivitas konvoi dan selebrasi kemenangan tim harus diatur agar tidak mengganggu kegiatan dan waktu istirahat warga lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa Relima bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
3: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang

0: potensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Alibirtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tua, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh Relima dan Dispusip Kota Tua. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
1: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi dari sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
0: Alibirtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Alibirtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Karasipan Dispusip Kota Tual, Ratna Sari Tamher, mewakili Kepala Dinas untuk membuka kegiatan loka karya mengulas buku yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tual. Kepada RRI, ia menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu program relawan literasi masyarakat yang menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA. Tamher menjelaskan bahwa kegiatan loka karya ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan bagi generasi muda Kota Tual dalam menghadapi lomba mengulas buku yang akan diselenggarakan oleh Japan Foundation pada bulan depan. Menurutnya, pembinaan sejak dini sangat penting agar peserta memiliki kemampuan memahami isi bacaan dan menyusun ulasan buku yang baik.
3: Loka karya ulas buku. Nah, loka karya ulas buku ini adalah merupakan salah satu program dari kawan-kawan Relima atau Relawan Literasi Masyarakat yang sasarannya adalah anak-anak SMP dan SMA. Nah, kebetulan dalam bulan Juli ke depan itu ada lomba mengulas buku yang diadakan oleh Japan Foundation. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan SDM kita ketika nanti mengikuti lomba mengulas buku. Sejujurnya bahwa kegiatan mengulas buku seperti ini kan masih jarang dilakukan. Kami berterima kasih juga dengan adanya program ini, bekerja sama atau bergandengan dengan kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Relima yang telah menggagas program tersebut, serta menjalin kerjasama dengan Dispusip Kota Tual. Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah positif dalam memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar dan masyarakat. Tamher berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memperoleh keterampilan menulis yang lebih baik, khususnya dalam mengulas buku. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk melahirkan generasi yang gemar membaca, kritis, dan mampu menuangkan gagasannya melalui tulisan. Saudara, mencermati kondisi ekonomi daerah dan negara yang sedang tertekan, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Amir Rumra secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kamtipmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan, di setiap kesempatan, kedua pimpinan daerah ini terus menggaungkan pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan dan menahan diri dalam menyikapi setiap gejolak yang muncul guna meminimalisir potensi konflik. Menurut Darnawati, apabila tensi konflik terus meningkat, maka sudah barang tentu akan memperburuk situasi dan semakin menyulitkan pemerintah dalam upaya menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Darnawati mengungkapkan selain persoalan global akibat konflik Timur Tengah, hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah berbagai fenomena alam yang akan terjadi sebagaimana yang diprediksi BMKG. Potensi ini juga diperkirakan akan berdampak langsung pada banyak sektor, terutama sektor ekonomi.
4: Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual bahwa mari kita menjaga keamanan, kenyamanan supaya tidak ada konflik-konflik yang bisa memicu terjadinya persoalan yang

0: lebih berat lagi di masyarakat. Jika ini terjadi terus seperti yang sering kita dengar, kita lihat dalam 1-2 tahun ini, ya mudah-mudahan di berikutnya ini tidak ada lagi. Itu karena sesungguhnya itu akan membebani belanja pemerintah daerah.
1: Saat ini pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan tengah berupaya menyusun strategi agar dampak dari berbagai potensi yang akan terjadi tidak terasa secara signifikan, seperti persiapan stok pangan dan gerakan memperkuat sistem ketahanan pangan daerah melalui berbagai inovasi yang melibatkan semua unsur. Darawati meminta semua pihak tetap bersemangat dan mengedepankan sikap optimisme serta terus mendukung pemerintah agar berbagai persoalan yang terjadi dapat tertangani dengan baik. Saudara, karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam menyusun program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu perencanaan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan tahun 2026, Dr. Setia Haksama, dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kinson Langgur beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendampingan yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Siti mengatakan pembangunan kesehatan saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, perubahan global, hingga dinamika geopolitik. Tantangan tersebut harus diantisipasi melalui dokumen perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata.
2: Saat ini kita memang dalam kondisi turbulensi, bagaimana pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh wilayah, terutama wilayah kepulauan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini kan kemarin waktu KLAT itu ternyata kepulauannya ini kalau waktunya hujan atau angin barat begitu, di mana kapal tidak bisa berlayar ke KLAT, tentunya obat-obatan, kemudian alat kesehatan sebagainya pasti terhambat. Nah ini tentunya butuh perencanaan yang luar biasa. Belum juga persoalan-persoalan geopolitik ya, kemudian persoalan-persoalan globalisasi ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu tentunya kita butuh perencanaan yang terintegrasi. Kenapa kami mengundang dari berbagai lapisan termasuk dari media dan sebagainya adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mensinergikan bagaimana program kesehatan ini bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semua unsur, semua pihak.
1: Ia mencontohkan kondisi transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Kepulauan Kei yang kerap terhambat cuaca ekstrim. Situasi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi obat-obatan, alat kesehatan maupun kebutuhan layanan kesehatan lainnya. Selain tantangan geografis, Setia menilai perkembangan geopolitik dan arus globalisasi juga memberi pengaruh terhadap pembangunan sektor kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang adaptif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan efektif di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Setia menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kesehatan adalah konsep pentahelix yang melibatkan 5 unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta media. Kolaborasi kelima unsur tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesehatan di daerah. Saudara, hasil kerajinan masyarakat Tanimbar, baik ukiran patung kayu Desa Tumbur dan tenun ikat Tanimbar, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarga, sering terkendala dengan pemasaran dan membutuhkan perhatian secara khusus. Keluhan ini disampaikan oleh para pengrajin ukiran patung Tumbur saat kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerisa, di Desa Tumbur baru-baru ini. Ketua TP PKK Provinsi Maluku saat dimintai tanggapan atas keluhan dari masyarakat pengrajin ukiran patung Tumbur saat melakukan kunjungan ke Dekra Nasda Kepulauan Tanimbar Kamis siang mengatakan, dengan keluhan itu selaku Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku minta Dekra Nasda Kepulauan Tanimbar untuk bekerja sama dengan Dekra Nasda Provinsi Maluku sebab saat ada tamu yang berkunjung di Tanimbar pasti berkunjung ke Dekra Nasda Tanimbar. Namun untuk di Provinsi Maluku sendiri, banyak dikunjungi sehingga produk-produk yang dikerjakan di Tanimbar bisa ditaruh di Dekra Nasda Provinsi Maluku, sudah tentu akan membantu masyarakat.
3: Oke, memang benar kemarin di Desa Tumbur mungkin ada lagi dari pengrajin Perancisnya dan bagaimana caranya mereka memasarkan. Oke, mungkin dengan itu sebagai Ketua Dekranasda, kita mungkin dari sini, dari Dekranasda sini bisa kerjasama dengan Dekranasda Provinsi. Karena gini, tamu yang datang itu, ya kalau mungkin datang ke Tanimbar, mereka datang di Dekranasda Tanimbar, tapi kan lebih banyak tuh di provinsi. Jadi kalau memang produk-produk yang dibuat di sini bisa ditaruh di provinsi, kerjasama dengan Dekranasda Provinsi, mungkin itu akan membantu.
1: Menurut Maya, Dekranasda Provinsi Maluku sendiri ada di Kota Ambon, ada di bandara, ada juga di Taman Mini, dan sudah tentu membutuhkan semua produk-produk dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Maluku untuk ditaruh di sana. Dengan demikian ada contoh-contoh dan ada yang memesan, itu bisa langsung disiapkan, maka dengan cara demikian bisa membantu masyarakat untuk memasarkan. Sementara itu, saudara, Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren A. Jaurisa, dalam kesempatan itu berharap agar Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bisa bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Maluku, seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, sehingga produk-produk dari masyarakat Tanimbar, baik itu kiran patung tumbur dan tenun ikat Tanimbar, bisa dibawa ke Dekranasda Provinsi Maluku untuk dipromosikan. Menurut Seren, dukungan yang telah disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku saat berkunjung di Somlaki telah membuka peluang yang baik untuk mempromosikan produk-produk masyarakat Tanimbar dan sudah tentu membantu dan mendukung ekonomi masyarakat Tanimbar.
4: Harapan kami dari kabupaten itu mungkin nanti bisa bekerja sama seperti yang Ibu Ketua sudah katakan tadi. Jadi dari Dekranasda Kabupaten sendiri akan bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi sehingga barang-barangnya di sini bisa dibawa ke provinsi dan harapannya bisa lebih cepat berjualnya sehingga pengrajin-pengrajin juga perputarannya lebih cepat lagi.
1: Selain mengirim produk-produk Tanimbar ke Dekranasda Provinsi Maluku, saat ini pun telah tersedia sejumlah produk Tanimbar dalam berbagai motif di Dekranasda Kepulauan Tanimbar sebagai promosi dan dijadikan sebagai contoh jika ada tamu yang berkunjung di Tanimbar bisa melihat dan memesan sesuai dengan seleranya. Saudara, TP/PKK saat ini telah cukup mengintervensi sejumlah program pemerintah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, seiring peran dan fungsi dari TP/PKK baik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun TP/PKK Provinsi Maluku, terutama saat kunjungan Ketua TP/PKK Provinsi Maluku, Nyonya Maya Baby Lewerisa di Tanimbar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat melalui ibu-ibu yang tergabung dalam TP/PKK. Selaku Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua TP/PKK Provinsi Maluku dan Ketua TP/PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena sungguh dirasakan bahwa dari PKK sendiri cukup mengintervensi banyak program pemerintah dan ini yang sebenarnya diharapkan dari sisi kesehatan itu diintervensi. Bicara dari posyandu mulai dari akar rumput itu berjalan dan terkait dengan 6 indikator SPM standar pelayanan minimum yang harus dilakukan. Itu berjalan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan sudah di launching dan akan diteruskan dan bisa bekerja secara optimal.
5: Yang pertama, terima kasih untuk Ketua TP/PKK Provinsi dan juga TP/PKK Kabupaten karena sungguh dirasakan dari PKK sendiri cukup mengintervensi banyak program pemerintah dan ini yang sebenarnya diharapkan. Dari sisi kesehatan itu diintervensi, bicara dari posyandu, dari akar rumput itu berjalan. Dan ini terkait dengan 6 indikator yang harus SPM, standar pelayanan minimum yang harus dilakukan.
1: Sedangkan untuk program dari PKK yang sudah cukup banyak mengintervensi program-program pemerintah sampai pada Dekranasda yang juga dikembangkan melalui Disperindak. Sehingga dari sisi pemerintahan mempunyai tugas adalah terus mendorong, mendukung, dan saling menopang sehingga program yang sudah ditetapkan bisa ditindaklanjuti dan bisa mencapai hasil yang maksimal baik dari sisi kesehatan, orang lebih sehat, mutu pendidikan bisa lebih meningkat dan dari sisi Dekranasda ekonomi itu menjadi baik. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 12 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Semata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Semangat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kick Off World Cup 2026 yang mengusung tema Pitch from K. Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Kalmas Koso dan Ian Moriel Koso mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Selamat malam pendengar setia Radio Maki. Waktu terus berbaju pendengar di setelah kami saat ini sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajakkan untuk mendengarkan Warta Berita langsung dari Jakarta.
1: Mari kita siap menyukseskan sensus ekonomi 2026.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka bersama pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pencanangan pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras. Kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi yang diikuti oleh seluruh mitra yang akan bertugas menghimpun data sensus ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Mari kita siap menyukseskan sensus ekonomi 2026, kemudian berkomitmen dan berperan aktif sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan menjaga integritas, profesionalisme, dan menjamin kerahasiaan data. Yang selanjutnya, memperkuat sinergi, koordinasi, kolaborasi, kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Bupati Ferry Insani menambahkan data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengatakan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang akan mendata dari rumah ke rumah dan semua usaha.
3: Nanti mulai tanggal 15 Juni ya hingga 31 Agustus, rekan-rekan petugas mitra yang sudah kita latih ya, sudah dilatih oleh instruktur dari BPS, akan mendata secara door to door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah ada beberapa anggota keluarga dan mungkin akan ada lebih dari satu usaha seperti itu. Jadi kita data satu terkait usahanya.
2: Selain itu, BPS Kabupaten Bangka juga akan melakukan sensus ekonomi ke semua tempat usaha, termasuk usaha mikro hingga usaha besar. BPS Kabupaten Bangka juga berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi.

0: Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, dan kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Daerahin yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
10: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.

0: akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia

Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti diketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengan Restia, terima kasih Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Semoga apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda pendengar baik. Kembali kami ajak Anda gabung di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat malam ya, dan kelihatan malam ini indah, bahagia banget ya bagi Anda semua. Dan inilah TN kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dari Bakangga Terupati Kabupaten Pelantan Imbar, inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara pada gelombang 94,3 MHz. Baik pendengar di rumah, apa kabar semuanya? Tentu Anda bahagia dan indah ya. Dan kelihatan di malam hari ini semuanya pada sudah bersiap-siap ya, akan menonton Piala Dunia ya. Untuk itu kabar gembira ini dari kami, Radio Republik Indonesia Somlaki, memberikan informasi bagi Anda untuk dapat mengikuti siaran langsung ya melalui streaming RRI Somlaki langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini. Ia juga mengapresiasi pencapaian industri garmen tersebut yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun juga merambah pasar mancanegara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini.

0: Kami akan hadirkan bagaimana laporan dari mancanegara di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi olahraga terlebih dahulu, di mana sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan negara peserta bertambah dari awalnya 17 negara menjadi 18 negara setelah Bahrain mengirimkan 1 orang atlet dan 2 ofisial. Bersama 49 ofisial, total pengikut turnamen ini adalah 127 orang. Indonesia mengirimkan 4 atlet putra dan 2 atlet putri dalam kejuaraan yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay itu. Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Lukman dan pendengar, beberapa saat yang lalu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta baru saja selesai menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250. Perayaan ini dinilai turut menjadi momentum menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis, yaitu antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan kedua negara memiliki nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heyman menilai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik, di mana menurutnya hal itu semakin menguat setelah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia selama setahun terakhir. Menurutnya, kerjasama kedua negara saat ini berkembang di berbagai bidang strategis. Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kedua negara.
2: Together, the United States and Indonesia are making our people safer through our new major defense cooperation partnership, through our work protecting maritime sovereignty around the many, many islands there, and in countering cyber crime that endangers both of our peoples.
1: Pesan serupa disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau, yang dalam sambutannya Landau menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Sementara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, pada kesempatan yang sama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempen, hard yard for Stevens, and he's got it! Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua laga awal Piala Dunia 2026 yang merupakan pertandingan pembuka dari Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan, disusul oleh duel Korea Selatan versus Republik Ceko. Kedua pertandingan tersebut dilangsungkan pada hari pertama turnamen sebagai penanda bergulirnya pesta sepak bola terakbar ini. Dua laga awali Piala Dunia 2026. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan

0: ini seperti mengulangi pembukaan Piala Dunia di Afrika tahun 2010 ya. Pada saat itu tuan rumahnya adalah Afrika Selatan, kemudian ketemu Meksiko di partai pembuka. Dan kali ini setelah 16 tahun Meksiko sebagai tuan rumah, kemudian Afrika Selatan sebagai tamu, dan mereka ketemu lagi partai pembuka. Nah, secara umum ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga bagi mereka. Dua pertemuan sebelumnya yang saya sebutkan tadi memang agak mengagetkan karena didominasi oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan unggul satu kali, kemudian mereka tuh satu kali. Ini adalah pertemuan yang ketiga, keempat. Sebelumnya sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2000. Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2005, pada saat itu Afrika Selatan menang. Kemudian di pembukaan 2010 di Afrika Selatan, mereka menang imbang Afrika Selatan, Meksiko. Dan ini yang ketiga, di pembukaan Piala Dunia 2026, di mana Meksiko sebagai tuan rumah. Nah, tapi tentu kekuatan kedua tim harus diakui lumayan berbeda nih. Selain Meksiko akan tampil sebagai tuan rumah yang didukung tentu oleh puluhan ribu penonton tuan rumah di Stadion Aztec ini, dari beberapa pertandingan sebelumnya, sebutlah 5 pertandingan sebelumnya termasuk seri uji coba sebelum pembuka ini, Meksiko lagi di atas angin nih.
1: Karena peringkatnya ada di 15 dunia sedangkan Afrika di 60 atau seperti apa, Bung Opan?
0: Iya, sebetulnya untuk putaran final Piala Dunia ini faktor peringkat ya sedikit banyaknya juga berpengaruh, tapi tidak terlalu menjadi penentu. Kita lebih melihat kepada kualitas penampilan dan juga performa serta hasil, terutama di 5 pertandingan terakhir menjelang laga resmi ini. Ya, kalau Meksiko kan sebelumnya mereka melakukan 5 kali pertandingan itu tidak pernah salah. Menghadapi Serbia mereka bahkan menang telak 5-1 beberapa yang lalu, kemudian menghadapi Australia yang juga salah satu tim kuat dari Asia, mereka menang tipis 1-0. Kemudian sebelumnya mereka juga sudah mencoba tim asal Afrika, karena mereka sadar bahwa di grup ini, di grup A ini, mereka satu grup dengan salah satu tim dari Afrika yang di Afrika Selatan. Maka mereka melakukan uji coba melawan Ghana dan mereka unggul telak 2-0. Kemudian sebelumnya hanya tim kuat Eropa Belgia yang berhasil menahan mereka imbang dengan 1-1. Dan juga Portugal, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026 ini, berhasil menahan mereka imbang. Nah, jika kita bandingkan dengan 5 laga terakhir dari Afrika Selatan, itu sangat sangat beda jauh ya. Afrika Selatan bahkan di 5 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Lawan Jamaika saja mereka ditahan imbang. Kemudian melawan Nicaragua juga mereka ditahan imbang. Melawan Panama sebagai uji coba, karena mereka sadar bahwa mereka satu grup dengan Meksiko, dan Panama dianggap sebagai tim yang warna atau surat permainannya mirip-mirip dengan Meksiko, mereka juga kalah dengan 1-2. Kemudian mereka juga kalah menghadapi Kamerun, tim kuat lainnya dari Afrika, dengan 1-2. Artinya dari 5 pertandingan terakhir ini saja terjadi ketimpangan. Keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu publik sendiri kerap kali juga menjadi menjadi faktor yang bisa agak mempengaruhi proses psikologis, karena kita tahu bahwa partai pembuka di setiap ajang Piala Dunia itu senantiasa agak sangat lumayan berat buat tuan rumah untuk bermain lepas.
1: Nah jadi ini malah jadi tekanan ya,
0: menjadi pressure psikologis bagi mereka, karena dengan segala statistik yang saya sebutkan tadi, mau tidak mau Meksiko menjadi tim yang sangat diunggulkan di partai pembuka ini. Nah, ini sekaligus menjadi beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan tentu dari publik Meksiko bahwa tidak ada hasil yang diinginkan oleh rakyat Meksiko kecuali kemenangan. Dan jangan lupa Bung Lukman, ini adalah peluang terbaik bagi Meksiko untuk bisa membuka atau melancarkan peluang mereka melangkah ke babak selanjutnya. Karena mereka di partai pembuka menghadapi salah satu tim yang disebut-sebut sebagai tim terlemah di grup ini, yang Afrika Selatan. Sehingga tuntutan harus menang sekali lagi itu menjadi wajib bagi mereka.
1: Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Ini juga kan jadi tantangan.

0: antar sendiri bagi Afrika Selatan ya. Untuk kalau kita lihat datanya kan sebenarnya ini Meksiko dikatakan 7 kali pembukaan Piala Dunia tidak pernah menang, 2 kali imbang, 5 kali kalah ini.
1: Betul. Iya, ini menjadi salah satu fakta yang lumayan unik. Selain fakta pertama yang disebutkan tadi bahwa ini adalah yang kedua kalinya mereka bertemu di pembukaan Piala Dunia, ya. 2010 dan 2026. Nah, fakta yang menarik lainnya adalah Meksiko mendapatkan beban psikologi tambahan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah ini menjadi fakta yang ke-8 di mana Meksiko selalu menjadi pelakon partai pembuka final Piala Dunia.
0: Iya.
1: Dan sebelumnya di 7 kali itu mereka belum pernah menang, ya. Jadi agak bertambah nih beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan dari dalam negeri, bermain di publik sendiri, di hadapan publik sendiri mereka itu menang, kemudian melawan tim yang menjadi disebut-sebut sebagai tim lemah di grup A ini, ya. Kemudian mereka juga tidak pernah memenangkan pertarungan di laga pembuka dari 7 yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini semua menjadi akumulasi. Tapi sekali lagi, Meksiko adalah sebuah kekuatan sepak bola di Amerika Tengah,
0: ya.
1: Amerika Tengah dan Amerika Utara. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka kerap kali juga memberikan kejutan, ya, dalam setiap perhelatan Piala Dunia mereka ikuti. Apalagi toh pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang sangat pengalaman, banyak di antara mereka yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan pemain-pemain Afrika Selatan. Kemudian skill individu pemain, jam terbang, kemudian organisasi permainan mereka tidak perlu disangsikan lagi. Dan faktanya adalah yang saya sebutkan tadi, di 5 pertandingan terakhir itu sangat berperan untuk bisa menunjukkan bagaimana performa tim di laga malam ini.
0: Iya, kalau bicara Piala Dunia, peringkat FIFA ini tidak bisa menjadi tolok ukur kemenangan ya, Bung Opan ya?
1: Oh, salah satu yang menjadi tolak ukur tentu itu. Karena bagaimanapun peringkat di FIFA itu, apalagi kalau peringkatnya memang jauh berbeda, peringkat FIFA itu kan menunjukkan kekuatan sebuah sepak bola sebuah timnas, ya. Jadi peringkat FIFA itu artinya semakin tinggi peringkat mereka, semakin membuktikan bahwa mereka semakin sering banyak melakukan di pasukai internasional resmi di bawah FIFA. Kemudian mereka juga banyak meraih kemenangan, banyak meraih poin. Dan itu adalah fakta real bahwa peringkat FIFA adalah salah satu tolak ukur bahwa kekuatan timnas sebuah negara itu adalah mumpuni. Gitu. Tapi itu hanya salah satu dari begitu banyak indikator. Ya. Bagi kita yang sangat mengikuti perkembangan kekuatan setiap negara menjelang Piala Dunia, sekali lagi, tolak ukur yang paling real adalah tolak ukur di 3-5 pertandingan terakhir. Ya. Nah, itu menjadi indikasi real bagaimana kekuatan tim ini menghadapi atau kekuatan tim ini berlabuh di Piala Dunia. Memang betul, banyak yang mengatakan bahwa uji coba menjelang partai resmi Piala Dunia ini disebutlah 3. Rata-rata setiap negara yang hadir di partai Piala Dunia kan melakoni 2-3 lagu uji coba sejak mereka sudah mulai mendarat di Meksiko, Kanada, dan Amerika. Nah, itu menjadi gambaran real. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa jangan lupa ada beberapa timnas itu tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam laga uji coba 2-3 kali di tempat di mana Piala Dunia akan diadakan ini. Mereka ada yang banyak mengatakan bahwa kemenangan itu adalah bonus, tapi sungguhnya bagaimana mereka melihat kekuatan internal organisasi permainan mereka, kemudian bagaimana mereka melihat formasi, strategi, dan taktik yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelatih, kemudian bagaimana pelatih juga bisa melihat grafik peningkatan atau daya tahan tubuh, stamina, fisik, dan pemain yang diberikan kesempatan untuk dicoba itu. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan akhir selama uji coba itu diadakan. Gitu.
0: Bagaimana dengan pertandingan Korea Selatan ya dengan Ceko ya, kalau tidak salah ya, Bung Opan ya, untuk di pertandingan keduanya.
1: Kalau untuk ada yang akan berlangsung besok pukul 9 itu tidak tidak kalah menariknya ya, karena kita tahu bahwa Korea Selatan menuju ke Piala Dunia ini lumayan terkati-tati,
0: ya.
1: Lumayan terkati-tati, tidak tampil secemerlang Jepang misalnya, atau Iran misalnya, itu lumayan terkati-tati. Tapi itu menjadi salah satu barometer atau salah satu apa cambuk yang membuat membuat Korea Selatan selalu tampil mengejutkan.
0: Yeah.
1: Di awal-awal laga yang mereka lakukan, kalau kita lihat sejarah, kalau kita kembali sedikit ke belakang, maka kita melihat bagaimana pada saat persahabatan piala putaran Cina Piala Dunia, kemudian penampilan Korea Selatan senantiasa mengejutkan, karena mereka tampil dengan sangat determinasi yang sangat tinggi, kemudian kecepatan yang menjadi ciri khas mereka, dan juga tentu ada beberapa pemain mereka seperti Son misalnya, itu masih akan memperkuat, bahkan masih menjadi kapten kesebelasan dari Korea Selatan di putaran final Piala Dunia ini. Sehingga kita tidak bisa melihat terkasih-kasihnya Korea Selatan sebagai barometer mereka menghadapi putaran final Piala Dunia di Meksiko ini.
0: Yeah.
1: Nah, sementara di sisi yang lain, Sek, itu memang agak berat perjalanan, mirip-mirip dengan Korea Selatan lah. Tapi Republik Ceko sedikit lebih berat karena mereka harus melalui babak playoff ya.
0: Iya.
1: Babak playoff Eropa, mereka sebelumnya di penentuan grup itu mereka menyingkirkan Irlandia melalui adu penalti. Kemudian di playoff Eropa mereka mengkandaskan Denmark juga melalui adu penalti, dan ini menjadi gambaran bahwa Czech semakin kesini semakin menunjukkan kualitasnya. Yang salah yang mereka singkirkan di playoff Eropa itu adalah Denmark, salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang sejatinya selalu menghiasi putaran final Piala Dunia mewakili Eropa. Mereka kandas oleh Czech. Jadi penampilan Ceko akan memberikan kejutan. Nah, kalau kita membandingkan dua pertandingan pertama di grup A Piala Dunia ini, Meksiko dan Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan Republik Ceko, maka saya melihat bahwa pertandingan besok pagi tentu jauh lebih menarik, ya, jauh lebih kompetitif dibanding pertandingan pertama malam nanti.
0: Lebih ketat ya? Apa?
1: Betul sekali, tentu lebih ketat, ya.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Opan, yang ingin bergabung bersama kita.
1: Boleh.
0: Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dua laga awal di Piala Dunia 2026, yaitu Meksiko versus Afrika Selatan dan juga nanti Korea Selatan versus Ceko, ya, akan berlangsung pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Bung Opan, meskipun berjalan ketat gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan. Saya mau tahu nih, Bung Opan jagokan Meksiko atau Afrika Selatan nih kalau dilihat dari
1: harus realistis ya, Meksiko.
0: Oh, Meksiko ya.
1: Meksiko ya. Kekuatan mereka berbeda. Kemudian Afrika Selatan juga tidak sekuat 2010 yang lalu. Apalagi Meksiko sebagai tuan rumah.
0: Enggak terpengaruh yang dengan kutukan sebelumnya ya, Bung Opan ya.
1: Justru saya melihat bahwa ya, itu tentu menjadi cambuk. Dan sepertinya Meksiko sudah sangat siap menghadapi laga pembuka ini. Dan mereka untuk bisa menangkal kutukan itu, sepertinya mereka sudah melibatkan dukun-dukun India.
0: Iya. Tapi selisih golnya tidak akan jauh kalaupun menang ya Meksiko, atau akan ada hujan gol atau seperti apa?
1: Menurut saya, satu-satunya problem bagi Meksiko adalah beban psikologi sebagai tuan rumah di partai pembuka. Ya, dalam sejarah partai pembuka Piala Dunia, siapapun yang bertindak sebagai tuan rumah itu selalu beban psikologi sangat berat. Untuk bisa bermain lepas dengan tekanan puluhan ribu penonton yang menuntut kemenangan sebagai satu-satunya hasil yang mereka inginkan, itu tidak mudah untuk keluar dari beban psikologis itu.
0: Baik.
1: Nah, oleh karena itu prediksi saya adalah Meksiko melawan Afrika Selatan ini akan sangat sangat ditentukan oleh 15 menit 20 menit pertama di babak pertama.
0: Baik.
1: Jika Meksiko bisa keluar dari tekanan atau pressure psikologis itu, kemudian mulai menunjukkan permainan lepas, maka Meksiko akan keluar sebagai pemenang.
0: Iya. Kita pendengar, siapa pendengar lu ya, Bung Opan ya, ada
1: silakan.
0: Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, bersuasa kembali kita ini.
0: Biasanya Pak Andi ini agak, ini nih Bung Opan nih, prediksinya oke juga nih, tepat terus nih.
1: Mantap.
2: Bung Opan,
1: siap.
2: Ya,
1: Pak Andi.
2: Kalau istilahnya pelatih Javier Aguirre masih mempercayakan Raul Jimenez, saya yakin ini Meksiko bisa mengatasi Afrika Selatan gitu ya. Maksimal prediksi saya 2-0 gitu untuk tuan rumah Meksiko gitu ya, untuk dini hari nanti gitu.
0: Berapa Pak Andi?
2: 2-0
0: untuk
2: Meksiko.
0: Oke.
2: Iya, sebenarnya ini kalau masih Raul Jimenez masih di jadi starter nanti ya. Karena ini Raul Jimenez ini luar biasa juga gitu catch-nya gitu ya untuk Meksiko gitu ya. Apalagi dia saat ini bermain di klub Wolverhampton Liga Inggris. Pernah juga bermain di Atletico Madrid gitu ya. Jadi saya feeling-nya itu ke Meksiko gitu ya. Cuman ya apa, perlu juga diwaspadai bahwa Afrika Selatan ini kan tidak semudah itu juga, Bung Lukman. Misalnya tidak dianggap sepele gitu kan. Saya kira Afrika Selatan ini melalui pelatihnya Hugo Terus ini, ya apalagi ini pelatihnya ini pengalaman ini,
0: yeah,
2: mengantarkan Kamerun juara Piala Afrika gitu ya.
0: Baik.
2: Saya rasa
0: 2-0 ya, kita kunci ya. Makasih ya Pak Andi ya.
2: Oke.
0: Baik. Ya, Pak Andi di Bengkulu Utara, saya menuju ke Aceh, ini ada Pak Adi. Pak Adi, selamat malam, salam olahraga.
3: Malam Pak, salam olahraga juga.
0: Iya. Gimana Pak Adi?
3: Kalau saya pilih Afrika Pak ya.
0: Luar biasa. Apa Pak Adi alasannya nih, mungkin ada analisis sendiri nih.
3: Ya, karena di pertandingan sebelumnya pun kan Afrika Selatan pernah masuk juga. Karena dulunya kan pemain-pemain Afrika Selatan bukan seperti yang dibilang sama Pak Andi tadi, tidak bisa kita anggap sepele kan. Saya prediksinya 1-0 tuh
0: buat Afrika. Baik, menarik. Terima kasih ya Pak Andi di Aceh. Ya.
3: Ya, selamat malam Pak.
0: Ya. Bung Opan gimana nih? Terbelah dua nih. Punya ininya masing-masing nih.
1: Iya, harus diakui bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya Meksiko bermain di hadapan publik sendiri dengan tuntutan wajib menang menghadapi tim yang disebut-sebut sebagai salah satu tim terlemah di grup A ini, maka sebaliknya Afrika Selatan memiliki keuntungan untuk bermain lebih lepas, tidak ada beban. Artinya nothing to lose, psikologis. Karena mereka menjadi tim underdog yang tidak diunggulkan, kemudian mereka juga tidak punya beban kalah menang bagi mereka biasa, sama. Nah, ini harusnya bisa dimaksimalkan oleh mereka untuk bermain tanpa beban, lebih lepas, memberikan perlawanan, dan sekali lagi kita akan melihat penentuan bagaimana Meksiko keluar dari beban itu di 15 menit awal. Ini akan menjadi tekanan yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini sekaligus akan menjadi salah satu strategi yang ditentukan oleh kepiawaian pelatih dari masing-masing tim.
0: Iya.
1: Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Meksiko akan langsung bermain menekan, menyerang sejak menit awal, atau menerapkan strategi menunggu sembari melihat, wait and see. Bagaimana permainan yang diterapkan oleh Afrika Selatan. Begitu juga di kubu Afrika Selatan, apakah sejak menit awal mereka akan langsung melayani Meksiko bermain terbuka, atau menerapkan pola pertahanan rapat sembari mengandalkan serangan balik cepat. Nah, kalau kita kembali kepada bagaimana posisi kedua tim ini, salah satu tim diunggulkan, satu underdog, satu menjadi tuan rumah, satu menjadi tamu, satu bermain dengan tekanan psikologis yang luar biasa, satu bermain lepas, maka sepertinya Meksiko akan langsung bermain menyerang sejak kick-off play pertama di
0: Nanti kita tunggu ya bagaimana pertandingan, jalan pertandingan Meksiko dengan Afrika Selatan ya, Bung Opan.
1: Iya, betul.
0: Ya, terima kasih waktu dan analisanya. Mudah-mudahan juga kita lihat nanti skor mana tadi, apa langsung sengit gitu ya.
1: Sama-sama.
0: Kita boleh nanti kita ganggu-ganggu lagi ya, kapan waktu ya, Bung Opan ya, untuk
1: Bela
0: dunia. Terima kasih.
1: Ayo
0: ya. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga, Bung Opan.
1: Salam olahraga, Bung Opan.
0: Ya. Pendengar pemerhati sepak bola, Opan Lamara, kami berbincang bagaimana pertandingan laga pembuka nanti ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Meksiko melawan Afrika Selatan, sementara untuk Korea Selatan versus Ceko akan bermain di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, KPK mengungkapkan Bupati Muara Enim Edison diduga memberikan suap sebesar 1,6 miliar rupiah, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap di pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik Husein selaku Direktur Penyidikan KPK, yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga mendukung penuh upaya-upaya pencegahan, koordinasi supervisi, dan juga pendidikan anti korupsi melalui karya-karya jurnalis terbaiknya. Baik kawan-kawan jurnalis, pada kesempatan siang kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi mengenai audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan peristiwa tertangkap tangan yang terkait dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang pada hari kemarin sudah kami sampaikan secara lengkap. Baik kawan-kawan media, selanjutnya kepada Pak Ahmad Taufik Husein, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya, kemarin sudah banyak yang bertanya-tanya juga terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi yang terhormat Mas Budi, Jubir, rekan-rekan semua, jadi betul tadi disampaikan Mas Budi bahwa ini masih ada kaitannya, tetapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa ini memang dua peristiwa yang berbeda. Artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini. Jadi berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, kita sudah menetapkan ada 4 tersangka ya, yaitu saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, yang kedua saudara AD selaku orang kepercayaan EDS, saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, dan saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Ini terkait dengan kegiatan pengadaan sejumlah barang di lingkungan Kabupaten Muara Enim, yang salah satunya proyek pengadaan smartboard. Nah, ini juga proyek ini adalah salah satu yang menjadi temuan di laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan BPK Sumatera Selatan. Bisa jelaskan dulu kronologis lengkapnya untuk konstruksi perkaranya. Jadi pada awal tahun 2026, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut ditemukan hasil audit hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Kemudian pada bulan Mei 2026, Saudara EDS selaku Bupati memerintahkan Saudara RSA, ini selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2026 dan sebelumnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk melakukan pengurusan LHP audit BPK yang tadi ada temuan melalui Saudara AGG alias Eng, yang merupakan pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, kemudian Saudara RSA meminta Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas, ini bawahannya RSH, menemui Saudara AGG lewat perantara pihak swasta yaitu Saudara MYN. Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim. Jadi ini yang terjadi di pembicaraan negosiasi antara ABN dan AGG. Setelah terjadi kesepakatan, AGG kemudian mempersiapkan pasukan. Ini istilahnya yang kami temukan di hasil pemeriksaan-pemeriksaan dan barang bukti untuk mengurus permintaan dari ABN. Salah satunya AGG berkoordinasi dengan saudari TTN. TTN ini adalah selaku ASN atau pengendali teknis di BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu ABN menyiapkan sejumlah uang yang diminta tadi hasil negosiasi, diantaranya penerimaan uang tersebut dari saudari FK selaku pihak swasta atau direktur MSA melalui pihak marketingnya yang kemarin kita sudah tetapkan yaitu saudari CRH. Ini pihak PBJ di proyek Smartboat di lingkup Disdikbud Muara Enim. Di situ ada irisannya di situ. Kemudian dari penerimaan sejumlah 500 juta yang diberikan oleh CRH kepada ABN, selanjutnya ABN membagi dua kelompok dari distribusi uang 500 juta tersebut, yaitu ada pemberian di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya 100 juta untuk AGG yang tadi pihak perantara untuk mengurus temuan, dan 100 juta kepada MYN. MYN ini selaku perantara tadi yang memperkenalkan ABN ke AGG. Pertemuan dilakukan di Jakarta. Kemudian untuk jumlah uang sisanya 300 juta diserahkan oleh ABN di Sumatera Selatan untuk kepentingan EDS Bupati. Ini yang peristiwa tantangan yang sebelumnya. Selain penerimaan tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang dari ABN sebesar 50 juta. Ini bukan yang pertama kali. KPK kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut. Selanjutnya, dalam perkara ini, tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai sebesar 100 juta dari AGN, kemudian uang tunai 100 juta dari MYN, dan kendaraan roda 4 serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025. KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 1 saudara AGG alias Ang selaku pihak swasta, yang kedua saudara TTN selaku ASN atau pengendali teknis, saudara EDS selaku Bupati Muara Enim, saudari CRH selaku pihak swasta yaitu marketing PT MSA, dan terakhir saudari FK selaku pihak swasta atau direktur PT MSA. Atas perbuatannya, saudara AGG dan saudara TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap saudara EDS, saudari CRH dan saudara FK, atas perannya tadi telah melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait, disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A atau huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka, khususnya yang 2 orang, yaitu terhadap AGG dan TTN, karena terhadap 3 tersangka lainnya sudah ditahan, 2 ditahan di perkara sebelumnya dan 1 belum, masih dalam tahap penyidikan. Untuk yang 2 orang kita tahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikian kami sampaikan untuk laporan kronologis dan konstruksi perkaranya untuk kegiatan tertangkap tangan terkait laporan pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemarin kita lakukan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Budi. Terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap runut bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan terhadap para tersangkanya. Dan dalam kesempatan kali ini kami juga senantiasa mengimbau dan mengajak pihak-pihak terkait ataupun masyarakat, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku dapat mengurus, mengkondisikan penanganan perkara di KPK, kami pastikan itu tidak benar. Oleh karena itu kami mengimbau untuk selalu waspada, hati-hati, dan silakan dapat melaporkan jika ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pegawai KPK atau bertindak sebagai pihak eksternal. Silakan dapat dilaporkan ke KPK melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris Ofqual menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemyer dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring, mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya Hadani Sabil dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

0: channel YouTube Pro3 News dan Pro3 Senior. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Sulaiman, lepaskan tendangan, masuk gol!

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kanal Kenangan RRI
3: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Iya, maksudnya aku gak nyampe.
1: Kok lagi?
2: Yeah. Oke. Okay.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bentar, Mi.
1: Patriara pertahanan dari Jordania.
2: Apain sih, Pi? Gak gua aja.
0: Lepaskan tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
2: Ini dari mana?
4: Yes!
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi content.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk palang pintu?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan nanti juga akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di Liga Lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi

1 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasi.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada

0: waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
0: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko

0: N. Sontekan dari Raul Jimenez, gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo melupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan dan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Meski masih tertinggal 0-1 dari Meksiko, nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Mudiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
1: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu sekulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongkan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola. Kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Rangel. Mainkan bunda-bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit. Start time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan oleh Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang, pemain Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, pemain berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oleh pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tangannya lebar. Juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan parah ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama

0: pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Kerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemdanya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil lagi itu tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu. Sesuai regulasi aja, seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan, kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80.000 lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya, tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez. Balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo. Alvarado di sektor sebelah kanan cuma berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Ada simpan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
0: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Ini memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, yang terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez, nampaknya masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
0: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi, Noto juga nomor 19 di sana.
0: CBC.
2: Mengulang kata ya, CBC.
3: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertama.

0: Messi kembali ke tengah kali ini. Mukwena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
1: Iya, menurut saya hal yang seperti ini sekian dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
0: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan. Masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini. Coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan kali ini. Coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang kali ini. Mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko. Pemain nomor punggung 14 tadi, Mombokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi. Setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
1: Iya, Eric Lira ya.
0: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
1: Langsung ke depan nih, Juan Vazquez ini.
0: Iya.
1: Ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir. Dan memang perannya seperti ini.
0: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
1: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memang memasukkan bat

0: seorang gelandang bertahan yang menggantikan yang dikeluarkan tadi yaitu si Tole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam
1: Jaden Adams.
0: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan dari Fidalgo tadi, mundur ke belakang Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan, membuka ruang angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
1: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
0: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya. Ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini coba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
0: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu. Dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko, keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
0: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonder boy ya.
0: Iya, pemain paling muda dan prestasi dalam kategori terbaru dia adalah beri assist di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Winones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
0: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Winones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borgetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya, canggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun, 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilen Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Selatan ya, bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya. Setelah hydration break, tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet tiga pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini, baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez, melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
0: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan, dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
1: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Menomor Vasquez ya sepertinya ya.
0: Oh, Jimenez tadi.
1: Jimenez. Jimenez. Oh ya. Ya. Wah, tersikut.
0: Tipis banget ya.
1: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
0: Menang di posisi ini.
1: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
0: Ya, masih dilihat baca sebenarnya 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
2: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran. Lakukan
1: CBC.
0: Iya, CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
0: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Oh, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
1: Mencengkeram leher ya. Lumayan itu.
0: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar dia.
1: Tapi. Iya.
0: Tapi mungkin wasit
1: masih baik ya.
0: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
1: Chavez.
2: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
1: Vasquez.
2: Si pemain Meksiko coba membangun, ada Alves, alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Alves, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Alves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez. Di sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat Kosai terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran. Ya, oleh Haves. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
0: Dari Edson Alvarez, ini kapten sebelasan sebenarnya statusnya.
2: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
0: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya.
0: Sedangkan Modiba dan juga Reiners yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu ya, striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah,
0: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
2: Yeah, tiga warna.
0: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
0: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus,
2: kental ya,
0: sangat kental sekali.
2: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa tiga setengah. Mora. Sang Wonder Boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya.
0: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
2: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Oh, Quinones ya.
2: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
0: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
2: Terhadap Mokozna. Mokoena tadi ya.
0: Mokoena
2: ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
3: Ya.
2: Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes. Ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado.
1: namun berhasil dikuasai pemain-pemain Afrika Selatan. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan dicoba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, digantung seorang Dira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Dira di lini tengah karena keunggulan dia kosong. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vazquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan timnas juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini apa yang terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
0: Apa Bung Estu? Apakah review?
1: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
0: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
1: Nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Ya. Awas.
0: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
3: Defender. Decision direct free kick red card.
1: Oh, kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suani ya?
0: Seperti ini Suani pemain baru ya.
2: Iya, Suani.
0: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suani.
2: Bebas Suani.
1: Iya.
2: Yang mana? Kartu merah. Kartu merah langsung ya,
1: direct ya.
0: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
1: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
0: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Dia bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
0: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Dari siapa Kamora di sana, penunggu 10 yang tadi baru masuk.
0: Vega.
2: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat di garis tengah, terjadi duel kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
0: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
2: Mas Quest menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Juana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Aves mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Aves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan, Vega. Aves pada Gallardo kembali. Dengan tenang Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada teplas di sana. Oh, jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
1: Bogazi.
2: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit, sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
0: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
0: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk mau serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Ya, di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. U14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
0: Langsung di corner aja
1: di toyer kalau bahasa Citayamnya. Iya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Iya.
0: Lama ya 7 menit ya karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Bel Komora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes Montes berikannya lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba tekan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi, mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
0: ya menurut saya
2: jelas terlihat
0: pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada pang
2: dan
0: ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi penciptaan gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
0: ya, kapten tim. Ya.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
1: Mokena mau enggak? Bukan ya?
2: Harus masuk. Datang ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
0: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik.
0: Buru-buru.
2: Angkat langsung jurupan masih Afrika Selatan mencoba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, pada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung jauh ke depan. Williams cari Dau, sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke umpan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Benturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
0: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
0: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: serangan
0: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini. Menurut saya, menurut beberapa media, cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.
4: Radio Republik Indonesia baru saja menyiarkan jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk Anda pendengar, dan menempatkan kita pada menit ke-6, bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi kantikmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Edisi Jumat 12 Juni 2026, kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matluan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, saudara, karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, perencanaan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan tahun 2026, Dr. Setia Haksama, dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Kimson Hotel Kimson. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendampingan yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Setia mengatakan pembangunan kesehatan saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, perubahan global hingga dinamika geopolitik. Tantangan tersebut harus diantisipasi melalui dokumen perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata.
1: Saat ini kita memang dalam kondisi turbulensi, bagaimana pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh wilayah, terutama wilayah kepulauan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini kan kemarin waktu KLAT itu ternyata kepulauannya ini kalau waktunya hujan atau angin barat begitu, di mana kapal tidak bisa berlayar ke elat, tentunya obat-obatan kemudian hal kesehatan sebagainya pasti terhambat. Nah ini tentunya butuh perencanaan yang luar biasa, belum juga persoalan-persoalan geopolitik ya, geopolitik kemudian persoalan-persoalan globalisasi ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu tentunya kita butuh perencanaan yang terintegrasi. Kenapa kami mengundang dari berbagai lapisan termasuk dari media dan sebagainya adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mensinergikan bagaimana program kesehatan ini bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semua unsur, semua pihak.
0: Ia mencontohkan kondisi transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Kepulauan Kei yang kerap terhambat cuaca ekstrim. Situasi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi obat-obatan, alat kesehatan maupun kebutuhan layanan kesehatan lainnya. Selain tantangan geografis, Setia menilai perkembangan geopolitik dan arus globalisasi juga memberi pengaruh terhadap pembangunan sektor kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang adaptif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan efektif di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Setia menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kesehatan adalah konsep pentahelix yang melibatkan 5 unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, masyarakat dan organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta media. Kolaborasi kelima unsur tersebut diyakini mampu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan program kesehatan di daerah. Mencermati kondisi ekonomi daerah dan negara yang sedang tertekan, Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kamtibmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan, setiap kesempatan kedua pimpinan daerah ini terus menggaungkan pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan dan menahan diri dalam menyikapi setiap gejolak yang muncul guna minimalisir potensi konflik. Disampaikan Darnawati, apabila tensi konflik terus meningkat, maka sudah barang tentu akan memperburuk situasi dan semakin menyulitkan pemerintah dalam upaya menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Darnawati mengungkapkan, selain persoalan global akibat konflik Timur Tengah, hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah berbagai fenomena alam yang akan terjadi sebagaimana yang diprediksi oleh BMKG. Potensi ini juga diperkirakan akan berdampak langsung pada banyak sektor, terutama sektor ekonomi.
2: Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual bahwa mari kita menjaga keamanan, kenyamanan, supaya tidak ada konflik-konflik yang bisa memicu terjadinya persoalan yang lebih berat lagi di masyarakat. Jika ini terjadi terus seperti yang sering kita dengar, kita lihat dalam 1-2 tahun ini, ya mudah-mudahan di berikutnya ini tidak ada lagi. Itu karena sesungguhnya itu akan membebani belanja pemerintah daerah.
0: Saat ini pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan tengah berupaya menyusun strategi agar dampak dari berbagai potensi yang akan terjadi tidak terasa secara signifikan, seperti persiapan stok pangan dan gerakan memperkuat sistem ketahanan pangan melalui berbagai inovasi yang melibatkan semua unsur. Dan Rawati meminta semua pihak tetap bersemangat dan mengedepankan sikap optimisme serta terus mendukung pemerintah agar berbagai persoalan yang terjadi dapat tertangani dengan baik. Saudara, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya, mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Reinhorat menyampaikan bahwa RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Reinhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
4: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP se-Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu lokakarya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
3: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh RELIMA dan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
5: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi dari sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
3: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan lokakarya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratna Sari Tamher, mewakili Kepala Dinas untuk membuka kegiatan lokakarya mengulas buku yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tual. Kepada RRI menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu program relawan literasi masyarakat yang menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA. Tamher menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan bagi generasi muda Kota Tual dalam menghadapi lomba mengulas buku yang akan diselenggarakan oleh Japan Foundation di bulan depan. Menurutnya, pembinaan sejak dini sangat penting agar peserta memiliki kemampuan memahami isi bacaan dan penyusunan ulasan buku yang baik.
6: Lokakarya ulas buku. Nah, lokakarya ulas buku ini adalah merupakan salah satu program dari kawan-kawan RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat yang sasarannya adalah anak-anak SMP dan SMA. Nah, kebetulan dalam bulan Juli ke depan itu ada lomba mengulas buku yang diadakan oleh Japan Foundation. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan SDM kita ketika nanti mengikuti lomba mengulas buku. Sejujurnya bahwa kegiatan mengulas buku seperti ini kan masih jarang dilakukan. Kami berterima kasih juga dengan adanya program ini, bekerja sama atau bergandengan dengan kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kelima yang telah menggagas program tersebut serta menjalin kerja sama dengan Disputsip Kota Tual. Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah positif dalam memperkuat upaya literasi di kalangan pelajar dan juga masyarakat. Tamher berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memperoleh keterampilan menulis yang lebih baik, khususnya dalam mengulas buku. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana untuk melahirkan generasi yang gemar membaca, kritis, dan mampu menuangkan gagasannya melalui tulisan. Berita lain, saudara, konvoi Road to Kickoff World Cup 2026 berlangsung meriah, aman, dan lancar. Diawali dari Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kamis sore, konvoi ini diawali dengan pendukung tim Brazil, diikuti tim pendukung Jerman, disusul tim Belanda, setelah tim Belanda, pendukung tim Spanyol mengikuti tim Belanda dengan jarak bergerak antara 50 meter. Usai pergerakan pendukung Belanda, menyusul pendukung tim Prancis dan diikuti tim Portugal, selanjutnya pendukung

0: Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara. Kamis kemarin saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kick Off World Cup 2026 yang mengusung tema Peace from K, kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan masyarakat sekaligus menunjukkan antusias warga terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejak siang hari, peserta mulai memadati Stadion Marin Langgur yang menjadi titik kumpul konvoi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dihiasi atribut sepak bola dari berbagai negara peserta Piala Dunia memenuhi area stadion, menciptakan suasana meriah dan warna. Jersey Argentina, Brazil, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal hingga berbagai negara peserta lainnya tampak mendominasi kerumunan peserta. Syal, topi, bendera serta berbagai atribut sepak bola mewarnai barisan konvoi yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Setelah seluruh peserta berkumpul, rombongan bergerak menuju Landmark Langgur untuk mengikuti pelepasan resmi oleh Bupati Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai sarana memperkuat persatuan dan menjaga kedamaian di tengah keberagaman.
1: Olahraga itu adalah untuk mempersatukan kita semuanya. Olahraga bukan menceraikan kita, tapi olahraga kita berkumpul di sini dan bisa menyatu menjadi satu. Untuk itu ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dukung tim dengan semangat, hormati lawan dengan sportivitas, dan jadikan sepak bola sebagai ajang bersatu bagi Maluku Tenggara dan Kota Tua.
0: Suasana pelepasan berlangsung semarak dengan teriakan yel-yel dukungan dari para pendukung berbagai tim nasional dunia. Usai dilepas Bupati, rombongan melanjutkan perjalanan melintasi sejumlah ruas jalan utama di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual hingga berakhir di lapangan Lodar L. Kegiatan ini menjadi bagian dari antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melalui konvoi tersebut, masyarakat Maluku Tenggara kembali menegaskan bahwa Peace from K, bahwa perbedaan pilihan dan dukungan tidak menghalangi persatuan, persaudaraan, dan kedamaian yang telah lama menjadi nilai hidup masyarakat K. Tim Oranye optimis Belanda akan meraih Piala Dunia tahun 2026 sesuai dengan prediksi dan semangat tim Oranye dalam perhelatan Piala Dunia. Ketua fan club tim Belanda Kepulauan K, Roy Rogas, mengatakan hal tersebut sejalan dengan komitmen dan juga dukungan pihaknya terhadap tim negara Belanda yang akan berjuang sesuai taktik permainan yang solid untuk meraih satu bintang dalam pesta Piala Dunia 2026, serta yakin skuad Belanda akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan pendukung fanatik Belanda dalam babak penyisihan hingga partai grand final dalam pertandingan yang dinantikan.
2: Kami pada dasarnya dari tim fans Orange Nueva atau fans Nederland yang ada di Kepulauan K, kami sangat optimis bahwa selain optimisme kami juga dikuatkan dengan segala hal prediksi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini. Makanya itu kami sangat bersemangat dan sangat yakin sungguh bahwa fans kecintaan bola kami di tahun ini pasti akan meraih satu bintang, bintang yang kami julukilah bintang emas.
0: Dikatakan kekuatan Belanda hingga saat ini masih konsisten dengan kualitas pemain dan juga tekanan terhadap tim Oranye agak menurun dibandingkan dengan era sebelumnya sehingga bisa membuat tim bermain lebih terbuka dan secara kualitas keseluruhan Belanda berkat dukungan FIFA. Fans fanatik itu dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi Oranye sepanjang turnamen berlangsung dan dipastikan unggul dalam setiap laga. Sementara itu, ke tim fans klub tim Argentina Kepulauan K, Chandra Hayan menilai Argentina untuk Piala Dunia 2026 menjadi tim yang komplit jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang pertahanan belakangnya cukup kesulitan.

0: Namun di tahun ini, akurasi pemain dengan kualitas pemain sangat signifikan akan bertanding dengan sempurna melalui spesifikasi kemampuan pemain yang sangat diandalkan, dan yakin Argentina akan meraih kemenangan pada event dunia ini.
1: Piala Dunia 2026 datang dengan juara bertahan. Kami sudah menunjukkan di Copa America back to back bahwa kami mendapat Copa, setelah itu dapat lagi Copa. Nah, Piala Dunia 2026 akan terulang lagi back to back. 2002 kami dapat dan 2008 kami dapat, sehingga bisa melengkapi dengan Copa America kemarin. Yeah. Dan materi pemain di Argentina itu sudah luar biasa. Dari depan sampai belakang itu sudah matang semua. Beda dengan 5 tahun sebelumnya, Argentina itu banyak kekurangan pemain di lini belakang. Argentina itu di lini belakang luar biasa. Ada Lisandro Martinez, Romero, ada Molina, ada Tagliafico.
0: Ryan juga mengaku dalam laga Copa America, Argentina memiliki rekam jejak prestasi sebagai juara bertahan di benua tersebut, dan berbagai juara bertahan akan mempersembahkan yang terbaik bagi negara Argentina sesuai dengan harapan para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, ketua tim pendukung Spanyol Kepulauan Kei, Malik Renfan, menegaskan setiap tim kebanggaan dalam Piala Dunia sekalipun memiliki optimisme, namun diimbangi sikap realistis, dan tim kebanggaannya terus berkembang tidak seperti dulu. Namun dalam statistik pertandingan di lapangan, Spanyol memiliki ketahanan terbaik dalam turnamen sebagai tim yang tidak terkalahkan selama pertandingan dan memiliki komitmen yang kuat untuk memenangkan Piala Dunia.
2: Soal optimisme tentu perlu, tetapi kita juga harus realistis. Ini bola ini 2026. Kita nggak bicara lagi nostalgia masa lalu. Soal jumlah bintang dan tumpukan pemain-pemain hebat, tapi bicara sepak bola modern di 2026 adalah siapa tim paling konsisten. Ini Spanyol, dan 2006 ini konsisten Spanyol. Jangan lupa bahwa di kualifikasi Piala Dunia 2026, Spanyol termasuk tim yang tak terkalahkan sejak kualifikasi. Belum sampai dikuncak, tapi kamu optimis.
0: Renfan menandaskan sebuah tim kebanggaan tak hanya membicarakan tim yang realistis di tahun ini. Jika dibandingkan dengan sejumlah pemain bintang dan prestasi yang diraih sebuah tim, namun dirinya yakin Spanyol merupakan klub modern dunia yang tetap konsisten dalam setiap turnamen dan memiliki peluang dalam setiap kompetisi untuk mempertahankan permainan yang terbaik. Optimisme juara Piala Dunia 2026 ini juga disampaikan dengan mantap oleh Ketua Komunitas Samba Kepulauan Kei Norjan, yang mantap mengatakan tim Brazil siap membawa pulang trofi kebanggaan yang terakhir diraih pada tahun 2002 lalu. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan melalui pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, jelang Piala Dunia, Kapolres Tual menghimbau seluruh warga masyarakat agar tetap menjaga sportivitas dan hindari konsumsi minuman keras. Hal ini agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tual. Jelang kick-off World Cup 2026, Kapolres menambahkan warga masyarakat berhak menyalurkan euforia kepada masing-masing tim jagoannya, tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan antar sesama. Dirinya menegaskan untuk konvoi dan berbagai bentuk dukungan harus dilakukan dengan humanis dan tertib agar bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Kapolres menginfokan sebagian besar pertandingan akan berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, maka segala aktivitas konvoi dan selebrasi kemenangan tim harus diatur agar tidak mengganggu kegiatan dan waktu istirahat warga lainnya. Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Hal ini disampaikan Kasatlantas Polres Maluku Tenggara, AKP Safruddin Ahmad, Dikatakan pelaksanaan operasi atau razia ini sering dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas, minimalisir kecelakaan yang bisa saja terjadi akibat kurangnya kepatuhan pengendara menggunakan atribut kendaraan.
3: Kami akan melaksanakan razia sesta dua macam penindakan. Yang pertama itu penindakan represif dengan menggunakan etle. Namun di sini tidak ada etle. Kami di sini hanya bisa menggunakan presip secara manual. Seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yang rawan terjadi pelanggaran, akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di sini. Nanti dilihat situasinya, kalau memang bisa kita laksanakan dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai malam pun itu memang sudah waktunya karena ini operasi.
0: Kasat Lantas juga menghimbau pengendara agar melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi pembayaran pajak kendaraan, dan selalu menggunakan helm sesuai dengan standar nasional selama berkendara. Pihaknya akan melakukan razia secara humanis dan edukatif agar ke depannya para pengendara bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan perjalanan. PT Bangkit Prestasi Insani akan menyiapkan anak-anak Tanimbar melalui program pelatihan karena belum memiliki keterampilan. Hal ini disampaikan Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani BPI Frankie Noya, di mana anak-anak Tanimbar banyak yang belum mempunyai pengalaman atau sebuah keterampilan keahlian dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi dasar untuk dapat direkrut bekerja dalam sebuah perusahaan yang nantinya akan dibangun di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Frankie Noya yang mengatakan wilayah Desa Lermatang yang nantinya akan dilakukan groundbreaking semuanya sudah dalam suasana kondusif karena wilayah tersebut sudah dilakukan pengamanan.

0: BPI salah satu targetnya di sini. Kemudian nanti di APC akan terjadi peak puncaknya, yaitu 12.000 sampai 15.000 manpower akan masuk di situ. Itulah program ini dilakukan supaya anak-anak penimbang disiapkan secara dini, karena anak penimbang nol minus, hanya baru lulus sekolah, tidak punya sertifikat kompetensi. Padahal sertifikat kompetensi itu berlapis. Satu, sertifikat kompetensi tentang skill. Satu, sertifikat kompetensi tentang safety yang terkait dengan kompetensinya. Satu lagi, sertifikasi safety yang mandatory sifatnya.
1: Noya menjelaskan diharapkan tiga jenis sertifikat tersebut sudah harus digantongi atau dilengkapi oleh anak-anak tanimbar. Kemudian PT Bangkit Prestasi Insani akan memberikan magang agar anak-anak tanimbar mendapatkan skill. Dan apabila Impex Masela sudah beroperasi, mereka akan masuk kerja sebagai anak-anak tanimbar yang profesional. Kader AMGPM Tanimbar Selatan segera menyiapkan sumber daya manusia untuk menuju industri petrokimia. Ketua tim AMGPM Tanimbar Selatan, Ricky, yang adalah merupakan putra asli Pulau Selaru, memberikan arahan dalam konferensi cabang ketujuh AMGPM Sion Desa Nam Tabung, Kecamatan Selaru. Dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan generasi muda, khususnya kader-kader AMGPM, dalam menghadapi pembangunan dan pengoperasian blok migas Masela di masa mendatang. Ricky mengatakan Pulau Selaru merupakan wilayah yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan kawasan industri berbasis migas di Kepulauan Tanimbar. Karena itu seluruh kader AMGPM harus memulai mempersiapkan diri sejak sekarang apabila Pulau Selaru diproyeksikan menjadi wilayah pengembangan industri petrokimia. Ricky Malis Gorar melanjutkan, kehadiran industri migas akan membawa dampak ekonomi yang besar serta membuka berbagai peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. Pelantikan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekedar acara seremoni organisasi semata, tetapi merupakan komitmen bersama untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, serta memperkuat tata kelola organisasi, menyelaraskan arah gerak, serta memastikan bahwa KORMI terus relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku, Maya Lewerisa, dalam sambutannya usai melantik pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin di Pondopo, Bupati Tanimbar mengatakan perlu diketahui bahwa di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin pasif, KORMI hadir sebagai pengingat bahwa tubuh manusia perlu bergerak, dalam hal ini berolahraga, dan bukan sekedar pilihan melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dalam mempersatukan arah gerak berbagai kegiatan dan juga program olahraga masyarakat di seluruh Indonesia, baik pada tingkat lokal maupun daerah, bahkan nasional, KORMI menghadirkan Gerakan Indonesia Aktif sebagai payung gerakan nasional untuk mendorong masyarakat dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup yang inklusif, progresif, dan berkelanjutan.
2: Di bawah kepemimpinan Ibu Sharon, saya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi wadah yang memfasilitasi, mengayomi, dan menggerakkan seluruh insan serta pemerhati olahraga dalam memasyarakatkan olahraga di bumi Duan Lolat ini.
1: Untuk itu, di KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masa bakti 2026-2031 di bawah pimpinan Ibu Seren Melinda Yorisa, dirinya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi wadah yang memfasilitasi, mengayomi, dan menggerakkan seluruh insan serta pemerhati olahraga dalam memasyarakatkan olahraga di bumi Duan Lolat. Selain itu, KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, stakeholder, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dan kebijakan. Karena dengan kerjasama tersebut menjadi hal yang sangat penting agar program dan juga tujuan organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kormi Tanimbar hadir untuk menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Kormi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Melinda Yawarisa, usai dilantik oleh Ketua Umum Kormi Provinsi Maluku, Maya Lewerisa, Rabu kemarin. Disampaikan Serin, pelantikan Kormi Tanimbar bukan sekedar seremonial organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membangun, mengembangkan, dan memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengharapkan kehadiran Kormi sebagai wadah yang menghimpun berbagai induk olahraga masyarakat Inorga dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas olahraga yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Pelantikan hari ini bukanlah sekedar seremonial organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membangun, mengembangkan, dan memasyarakatkan olahraga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kormi hadir sebagai wadah yang menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, Inorga, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas olahraga yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Dengan demikian, kehadiran Kormi Tanimbar sungguh menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Oleh karena itu, kepengurusan yang baru ini berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Kormi Tanimbar juga bertekad untuk memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana rekreasi tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, persatuan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk informasi cuaca pagi ini sudah ada Bung Rian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda pendengar. Selamat pagi, Bung Rian.
4: Selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya.
4: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Jumat 12 Juni 2026 jam 09.00 WIT. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi berawan, siang hingga sore berawan hingga hujan ringan, malam hingga dini hari berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi berawan, siang hingga sore berawan hingga hujan ringan, malam hingga dini hari berawan. Suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, di gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 18 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 28 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi, Perairan 17 Maluku Tenggara, kembali ke studio RRI.
1: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
4: Selamat pagi.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kantigmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Wakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Baru saja kami perbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah. Penempatan kita pada menit ke-46 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami tim Lintas Soal Pagi, saya Wati, Bung Arif, juga Bung Rian di pemancar Fan menemani Anda hingga siang nanti dengan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kita bersama edisi Jumat 12 Juni 2026 pendengar. Dengarkan kami, beberapa sajian lagu-lagu hiburan kami sajikan untuk Anda, dan nanti kami akan hadir memperbaharui informasi Anda, menyajikan informasi-informasi terkini, terpercaya, akurat dari Kepulauan K, Bumi Jargaria, dan Bumi Duan Lolat untuk Anda. Selamat pagi, salam hangat, salam sukses untuk Anda di sana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22-413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim

Informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaaannya, dan saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026.

Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos Bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga, Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, ini memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: Tiga tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan dua tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan August Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara

0: Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
1: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
0: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim legal korporat Isar Gas Herbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
3: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
4: Iya.
3: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
4: Tahu.
3: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
3: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
6: Enggak salah ya. Okay. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
3: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
6: Iya.
3: Dari mana saudara punya angka itu?
6: Isar Gas pernah dievaluasi, Pak.
5: Sementara itu saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isar Gas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku direktur utama PGN periode 2008-2017.
7: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
8: Pak Arso.
7: Uang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
8: Itu dari keterangan Pak Arso,
7: Pak Arso dan Pak Iswan sama tuh. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar 509.400 dolar Singapura atau sekitar 5,09 miliar hingga 500.000 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2020. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
9: Yang berkaitan dengan survei ini, yang pertama pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
10: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
9: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
10: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
4: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk sensus ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
10: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prapopratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
11: Persiapan penerimaan peserta didik sekolah rakyat terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
12: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas, tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
11: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH, berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
13: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelist, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
11: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
14: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami dinas sosial sendiri.
11: Saudara diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat, dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi, ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi sekolah Maung ini,

0: kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
2: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah mau, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan, sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah, sudah kami bimbing. Karena kami punya keyakinan, semua orang punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program sekolah mau maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
0: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik, serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga.

0: ada lomba ini, teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
1: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo, menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
2: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan.
1: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
3: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
1: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia, Tual Program 1 dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang, Langgur, Maluku Tenggara. Sudah menit ke-26 bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda di sana, hari yang menyenangkan, hari yang begitu indah. Sang surya sudah menampakkan wajahnya bersinar terang sekali, dan ini memberikan semangat untuk kita ya, walaupun ya sempat begadang karena mengikuti pembukaan Piala Dunia, dilanjutkan dengan satu laga tadi, kami siarkan juga untuk Anda, nanti kami siarkan langsung juga untuk Anda pada beberapa jam ke depan. Dan selanjutnya kita bersama di Halo RRI edisi hari ini, saya ajak Anda untuk bergabung, berikan informasi terkini, terpercaya, akurat, dan informasi yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan Kota Tual di Halo RRI 21462 atau di 081354 958 75. Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios

0: pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
4: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia tua dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di pagi ini di Halo RRI. Kami nanti mengundang Anda untuk memberikan informasi terkini, terpercaya, akurat dari Anda yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Informasinya pasti paling banyak adalah sudah menyaksikan acara pembukaannya, lalu laga pembukanya juga di hari ini untuk laga pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan ya. Ada yang sampai tidak tidur dari kemarin sampai pagi tadi. Ini nanti bentar 2 jam dari sekarang juga disiarkan juga, kami menyiarkan juga. Jadi untuk buat saudara yang ada di Ohoy-Ohoy, yang sedang mancing atau yang sedang di toko aktivitasnya, yang tidak bisa melihat secara langsung, Anda dengarkan kami bersama dengan reporter-reporter terbaik kami yang akan menyajikannya untuk Anda. Perjalanan Piala Dunia 48 negara berlaga hampir lebih kurang lebih 100 hari ya di Radio Republik Indonesia. Kami siarkan untuk Anda dari Kanada, Amerika dan juga Meksiko. Yang tadi adalah laga pembuka dari langsung dari Meksiko ya, Meksiko, lalu mereka juga jadi pemain pembuka melawan Afrika Selatan. Iya, silakan berikan informasi untuk kami agar layak diketahui. Iya, informasi. Terima kasih untuk Pak Kadis Perhubungan Kota Tual ya, yang sudah memberikan informasi ini tentang, karena beredar kemarin itu tentang kenaikan harga ojek. Wah, ini jadi pikiran juga saya, kepikiran yang satunya jangan lagi deh kemana-mana gitu, tapi yang satunya lagi saya berpikir, wah kayaknya kalau dengan harga ojek segini gimana ya kalau saya jadi tukang ojek aja gitu. Jadi sehubungan dengan kenaikan harga BBM dari Aliansi Ojek Kota Tual, dengan ini menaikkan harga ojek dengan tarif ojek sebagai berikut. Saya baca ya satu-satu karena ada 4 atau 5 poin ya ini. Pasar Tual, ini naiknya dari Pasar Tual ya, dari Pasar Tual menuju ke Lorong 25 Pertamina Tanah Putih, kantor DPRD Kota Tual, kantor Wali Kota Tual dan sekitarnya, Yarler, Sinar Pagi, Banda Eli, Werhir, Kiom, tarifnya itu awalnya 5.000, sekarang menjadi Rp8.000. Lalu dari Pasar Tual, BTN Koperasi, Titik Pancing, Mangon, OKB, Viditan, Lorong Citra, Un Pantai, Taar, Jalan Taar Baru, Un sebelumnya Rp10.000 naik menjadi Rp15.000. Selanjutnya dari Pasar ke Ngadi, Dula sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp25.000. Pasar Tual menuju ke Hotel Ohitahi, Tewatran yang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp25.000. Lalu dari Pasar Tual ke Labetawi, Tamedan sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp40.000. Kenaikan ini atas persetujuan bersama Aliansi Ojek Pasar Tual. Berarti pas naiknya BBM kemarin, harga ojek juga langsung naik ya. Iya, Ini di Kota Tual, Maluku Tenggara, kita belum mengetahui ya, sudah naik atau belum harga angkutan, terutama ojek, yang kemarin sempat beredar dan memicu tanggapan yang begitu banyak dari warga Kota Tual. Sebagai pengguna ojek, ini kepikiran juga ya, kepikiran juga kalau ke Viditan sehari sekali, terus balik lagi dari Viditan ke sini, berarti saya harus menyiapkan 50 ribu ya, satu kali perjalanan. Anda bagaimana pendengar, pendapat Anda dengan kenaikan harga BBM yang berefek pada naiknya harga, ini baru harga ojek ya, belum lagi yang lainnya. Ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan. Nanti kita juga akan mendengar secara langsung bagaimana tanggapan beliau ya. Ini sudah ada keputusan resmi atau belum sih sebenarnya sampai seperti ini gitu. Jadi sempat berkomunikasi dengan beberapa teman-teman juga yang ada di dinas terkait ya, tentang kenaikan harga BBM ini gitu. Jadi sangat disesalkan ada sebagian warga yang mana menanggapi bahwa ini sepihak, belum ada keputusan resmi dari pemerintah, kenapa secepat ini gitu untuk membuat satu keputusan yang pada akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya. Pak Ali, selamat pagi. Kenaikan tarif ojek harus dapat persetujuan atau lewat Dinas Perhubungan, karena harus ada uji formula dari Dinas Perhubungan terkait dengan kenaikan tersebut, bukan asal dinaikkan begitu saja. Terima kasih Pak Ali. Silakan pendengar Anda yang lainnya, silakan bergabung bersama kami, kirimkan pesan Anda melalui WA yang telah kami siapkan di 081354958 75, atau di 21462. Jadi masalah itu yang jadi masalah itu ojek bukan transportasi resmi Bu, yang harus diatur oleh pemerintah. Terima kasih, perlu ada regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Iya, baik, terima kasih Pak Ali sudah kembali mengirimkan pesan singkat. Dan ini disampaikan juga oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual, besok-besok kalau mau naik ojek transaksi dulu, tanyakan dulu berapa harganya, misal dari Dumar mau ke Jalan Patimura berapa, kalau ngomongnya atau disampaikan 15.000 mahal, jadi harus ada tawar menawar. Ojek resmi itu ada organisasinya, pasti dia tahu aturan ongkos tarif ojek. Baik, terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual yang sudah

0: tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
1: Terima kasih buat Bapak Kapolda, Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
0: Sementara itu Mama Yustiana Sabami berharap anggota Polri terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan hingga ke pelosok negeri.
2: Mama ucapkan terima kasih, kami sangat senang dengan keadaan pembagian tembakau buat kami, Mama-mama Papua yang jual pinan di pasar OYS ini. Mama berharapan polisi terus bersama masyarakat.
0: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan efisien, Kementerian Perhubungan menggelar BIMTEK penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seteluk Saireri. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Roni Lololuan. Roni?
1: Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD kelas 2 Papua menggelar bimbingan teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Endi Irwan SHMH menjelaskan kegiatan BIMTEK ini menjadi bagian pembinaan dari pemerintah pusat melalui BPTD kelas 2 Papua untuk memberikan pemahaman terkait regulasi, aturan, dan norma teknis di bidang transportasi darat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perhubungan, khususnya jajaran dinas perhubungan, baik Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Menurut Endi Irwan, BPTD Papua kelas 2 adalah kepanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dengan wilayah kerjanya mencakup 4 provinsi masing-masing, Provinsi Papua, Papua Tengah, Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, tugas utamanya menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Dikatakan untuk angkutan antar provinsi saat ini belum tersedia di Papua karena kondisi kepulauan dan jalan Trans Papua masih dalam proses pembangunan, sementara angkutan lintas batas negara jadi kewenangan BPTD. Ia menegaskan rencana pembukaan trayek Jayapura-Vanimo atau Indonesia-Papua Nugini sudah ada, tinggal menunggu kesiapan dari pihak Vanimo untuk melakukan pelayanan lintas batas negara dari Jayapura ke Vanimo.
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat di wilayah Papua ini banyak sekali daerah-daerah 3. Mengenai infrastruktur jalannya sendiri pun kadang belum mendukung. Artinya banyak angkutan-angkutan perintis yang kami subsidi, berikan subsidi untuk memberikan pelayanan di wilayah-wilayah daerah 3T ini ya. Kendalanya salah satu ya infrastruktur jalan yang masih belum bagus. Kemudian yang kedua faktor keamanan, mungkin kita tahu di beberapa daerah ada daerah-daerah konflik yang memang banyak sebenarnya masyarakat yang meminta untuk adanya pelayanan angkutan umum di daerah tersebut, tapi karena daerahnya tidak begitu aman, operator takut untuk melakukan pemberian pelayanan ke daerah tersebut. Dan berikutnya juga mungkin kata keterbatasan APBN dalam hal pemberian subsidi, jadi tidak semua trayek yang permohonan yang diajukan oleh Pemda bisa kami penuhi.
1: Menyinggung kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Papua, Endi Irwan mengatakan kendala utama terkait infrastruktur jalan di daerah 3T di Papua belum mendukung, akibatnya banyak angkutan perintis yang harus disubsidi negara, faktor keamanan dan keterbatasan APBN. Ia menambahkan, akibat efisiensi anggaran secara nasional menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat menyetujui sejumlah permohonan trayek dari pemerintah daerah karena lebih memprioritaskan alokasi anggaran pada rute-rute utama. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPT di kelas 2 Papua komitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi jalan di wilayah kerja Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor. Angkutan perintis Damri telah beroperasi dan akan terus didorong pengembangannya hingga ke Kabupaten Supiori. Diharapkan dengan sumber daya manusia yang makin berkompeten dan regulasi yang dipahami, justru pelayanan transportasi darat ke masyarakat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat berjalan lancar, aman, dan merata.
3: Warta Nusantara.

Kementerian Perindustrian terus memperkuat jaringan kerjasama internasional untuk mendukung transformasi industri nasional. Salah satunya dilakukan melalui pertemuan bilateral Indonesia dan Rusia pada rangkaian BRICS Partner Forum 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperluas kolaborasi industri, perdagangan, investasi, dan pengembangan teknologi masa depan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kita kembali ke informasi yang telah disiapkan dalam Warta Nusantara. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus Merauke terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
3: Dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri pada Universitas Musamus tahun anggaran 2024. Barangkali 43 miliar.
4: Berarti yang ada yang dari kementerian ya, Pak?
3: Dari kementerian untuk mendukung program peningkatan PTN Satker menjadi PTN BLU.
2: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Warta Nusantara.
1: Sementara kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.500 per liter menambah beban masyarakat seperti di Manokwari, di mana sejumlah pengemudi ojek mengeluhkan meningkatnya biaya operasional. Dan dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Kita akan menyimak informasi terakhir di Warta Nusantara bersama Putra Arianto.
5: Minyak BBM jenis non-subsidi Pertamax mencapai Rp16.500 per liternya mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Salah satu kelompok yang terdampak langsung adalah para pengemudi ojek yang menggantungkan penghasilan dari jasa transportasi harian. Kepada RRI, salah satu pengemudi ojek, Devan Rahangiar, mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat. Menurutnya, kondisi pendapatan para pengemudi ojek saat ini juga mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah penumpang dan lesunya aktivitas ekonomi. Dia menjelaskan biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain harga BBM yang naik, jumlah penumpang juga dinilai semakin berkurang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga penghasilan harian para pengemudi ojek ikut menurun.
6: Hari ini kan masih harganya 12.000 sekian. Kok tiba-tiba ini hari ini dari siapa 16.000, 16.50? Ini sangat-sangat buruk ini. Kami juga tidak tahu kendalanya seperti apa, tapi untuk kita yang berkendara ini juga tetap akan dirugikan.
5: Para pengemudi ojek di Manokwari berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Mereka juga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di daerah.
7: Dan gimana bedanya terlalu banyak?
8: Terus pindah di Pertalite, Pak.
7: Iya, Pertalite lagi.
5: Untuk diketahui pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan operasional usaha, terutama bagi pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Lomba dayung perahu Nias dalam event Wadefy Cup 2 sebagai bagian dalam melestarikan budaya lokal. Informasi lengkapnya disampaikan Agus Tanawani.
4: Digelar di Yapen sebagai bagian seni budaya Bahari melalui lomba dayung perahu hias memancing tradisional yang melibatkan masyarakat pesisir diantaranya Kepulauan Ambai, Yapen Barat, Yapen Selatan, Yapen Timur, Ampimoy, dan Anggai Sera. Ketua DPRK Yapen Epson Sembai saat membuka dengan resmi giat tersebut Kamis 11 Juni 2026 mengatakan Wadefy Cup 2 merupakan kegiatan seni budaya Bahari dengan menampilkan atraksi dayung perahu hias sebagai bagian dari kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan turun-temurun.
9: Kita mau bikin, kita punya dayung dan juga kita punya muka perahu itu jadi sesuatu yang bernilai dan juga bermakna bagi kita. Paling penting adalah bagaimana kita bisa lestarikan budaya kita ini sebagai jati diri orang asli Papua, suku Ampari, suku Tinggale, dan masyarakat Kepulauan Yapen.
4: Sementara itu, PLT Kepala Distrik Yapen Selatan, Melan Stompo, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Cinatua sebagai tempat pelaksanaan Wadefy Cup 2 tahun 2026. Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mempromosikan wilayah tersebut sebagai tempat yang layak untuk berbagai kegiatan seni budaya Bahari di Yapen.
10: Terima kasih karena panitia memilih tempat ini. Saya berharap kedepannya selaku pemerintah daerah yang paling kecil di tingkat kelurahan, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi.
4: Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat pesisir, salah satunya Menasir Numberi dari Kepulauan Ambai sebagai salah satu pendayung. Ia sangat bersyukur atas giat yang dilaksanakan dan diharapkan dapat dikembangkan khususnya bagi generasi muda agar dayung perahu hias ini tidak hilang akibat perkembangan zaman.
11: Kita harus maju. Kita punya anak juga harus ke depan, kita harus maju.
12: Bapak usia sekarang berapa tahun?
11: Usia sudah 50 tahun.
4: Giat Wadefy Cup 2 di Yapen mendapat perhatian dari masyarakat Kota Serui yang datang menyaksikan berbagai perlombaan seperti lomba dayung, mancing tradisional, hingga balap motor tempel 15 PK. Melalui kegiatan yang dilaksanakan diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan antara masyarakat pesisir Pulau Yapen, baik yang di bagian selatan, barat, timur, dan lainnya, menjadikan Yapen rumah kita bersama unggul dan sejahtera. Dari Serui, Papua, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan menyebut kemungkinan konsumen yang beralih ke Pertalite tidak terlalu banyak. Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahunan 2027 Kementerian UMKM.

Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis di kawasan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pencarian energi alternatif termasuk peralihan dari LPG ke CNG dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM dan LPG yang bersubsidi tetap tidak berubah dan menegaskan pasokan batu bara dan listrik nasional masih dalam kondisi aman meski ada gangguan di beberapa daerah. Dari luar negeri, Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis dan prioritas di Amerika Serikat. Dalam menjalankan agenda di kawasan Indo-Pasifik, termasuk kerjasama bidang mineral kritis, kecerdasan buatan, dan teknologi masa depan. Amerika Serikat juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan ASEAN, guna mendorong perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan.

0: Selanjutnya kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan belum menghitung berapa banyak konsumen Pertamax yang akan beralih ke Pertalite sebagai dampak naiknya harga Pertamax. Namun ia menyebut bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Selengkapnya ada rekan saya Magdalena Krisnawati.
1: Pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa?
2: Kenaikan harga bahan bakar Pertamax kemungkinan membuat konsumen berpindah ke bahan bakar Pertalite yang harganya lebih murah karena termasuk dalam BBM bersubsidi. Jika ini terjadi, dikhawatirkan akan menggerus kuota BBM bersubsidi. Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa di sela-sela kegiatan di gedung DPR mengakui perpindahan dari konsumen Pertamax ke Pertalite pasti terjadi. Tetapi ia mengaku belum menghitung berapa banyak dan sejauh apa akan mempengaruhi kuota BBM bersubsidi.
1: Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang, biasanya bukan buat angkutan umum kan.
2: Menteri Keuangan Purbaya mengatakan akan memperketat pengawasan terhadap konsumsi BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite. Sehingga BBM bersubsidi penyalurannya tepat sasaran pada konsumen yang berhak dan kuotanya terjaga hingga akhir tahun. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, konsumen Pertamax berimpitan dengan konsumen Pertalite, sehingga konsumen Pertamax beralih ke BBM subsidi yang lebih murah sangat mungkin terjadi. Untuk itu, kata Misbakun, Komisi 11 dan pemerintah akan melihat seberapa besar dampaknya sebelum menentukan langkah yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
3: Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor itu. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax, itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Lah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus.
2: Kenaikan harga Pertamax hingga 32% dikhawatirkan juga akan memicu lonjakan inflasi. Tapi menurut Menkyu Purbaya dan Ketua Komisi 11 DPR Misbakun, dampak kenaikan harga Pertamax pada inflasi kemungkinan terbatas karena perbedaan karakteristik konsumen Pertamax dengan konsumen BBM bersubsidi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengaran pemirsa. Kali ini kenaikan harga Pertamax berdampak pada penjualan SPBU Jetis Lamongan Jawa Timur yang menurun dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Selengkapnya disampaikan oleh Farin Reci.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00.00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
2: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
3: Untuk penjualan gimana, Pak?
2: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis sebenarnya sekarang hampir 4.000. Mungkin kaget.
1: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
4: Ya, struktur penguras atom kebutuhan semakin naik.
5: Sulit, Pak? Ya, biasanya kalau ngisi full tanki berapa pertama?
4: Sekitar 60-an.
5: Sekarang?
4: Sekitar 90.
5: Bengkak, Pak, ya? Kaget, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
4: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
1: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Reki melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas pengusulan penambahan anggaran tahun 2027. Selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
6: Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui, pemerintah pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459 miliar menjadi sekitar Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyampaikan bahwa anggaran yang ada saat ini dinilai belum mencukupi, yang mana anggaran tersebut untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di berbagai daerah.
7: Di luar Pulau Jawa ini masih kecil-kecil. Nah, kemudian kalau tidak ada penambahan anggaran atau biaya buat kementerian, maka berbagai program yang harusnya turun buat masyarakat ini nggak akan terjadi. Jadi memang semua partai menyetujui ada penambahan anggaran karena ini adalah untuk peningkatan kegiatan masyarakat.
6: Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya optimis mengusulkan tambahan anggaran karena telah memiliki sistem dan perangkat regulasi yang dinilai siap untuk mendukung implementasi program secara lebih masif. Menurut Maman, ukuran keberhasilan penggunaan anggaran negara tidak lagi sekedar tingkat serapan, melainkan beberapa besar dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
8: Makanya saya sebagai pimpinan kementerian ini cukup punya kepercayaan dirian untuk mulai mendorong penambahan anggaran. Karena pertanggungjawabannya besar sekali. Karena bagi saya selalu sampaikan kepada teman-teman di Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 di Kementerian UMKM, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu bukan hanya pada menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana output kualitas pendistribusian program itu.
6: Diketahui tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan dan juga meningkatkan kapasitas kewirausahaan, membuka akses pasar, hingga mempercepat sertifikasi produk UMKM. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bahwa kalau

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia berbasis pesantren. Melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD 2026, kami akan hadirkan informasi langsung dari Jawa Timur bersama Ani Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
2: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
1: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
3: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, 1 itu untuk marhala ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus marhala thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
1: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Dari Jawa Timur kita beralih ke wilayah Jawa Barat. Pemenuhan gizi seimbang khususnya kecukupan protein di masa pertumbuhan emas menjadi kunci utama dalam menekan resiko stunting anak di Kota Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Ade Sri.
4: Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Kondisi ini terjadi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Ahli gizi Dr. Yeni Rohmaini menjelaskan, stunting terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan awal. Akibatnya, tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan anak seusianya dan berpotensi mengganggu perkembangan kognitif di masa depan.
5: Jadi stunting ini Ibu tadi dijelasin ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kejadiannya kenapa sih? Karena dia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik saat kehamilannya. Jadi bisa dilihat dari gambar ini Ibu ya. Jadi ini anaknya semuanya sama ya Ibu ya, usianya 8 tahun. Tapi di usia yang sama ternyata ada tingginya yang memang kurang dari seusianya. Ini yang tersebut dengan stunting. Karena kita tidak harapkan, karena ini apa? Dampaknya di kemudian hari adalah anak tadi kognitifnya atau perkembangan otaknya jadi terganggu ya.
4: Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Salah satu zat gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan kembang anak adalah protein. Ketua Pokja 3 TPPKK Kota Bogor, Aas Kusdianawati mengatakan, protein menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa golden age atau periode emas pertumbuhan.
6: Semua jaringan tubuh itu membutuhkan protein, termasuk otot, kulit, rambut, kuku, dan organ vital seperti jantung dan hati. Jadi protein ini sangat kaya akan nutrisi yang bisa menjadikan kunci, kunci otak yang menjadi otak cemerlang kita di usia apa golden age.
4: Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini. Dengan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, resiko stunting dapat ditekan sehingga anak dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
0: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara Basnas Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk terus menyalurkan program bantuan rumah layak huni atau RTLH kepada warga yang membutuhkan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto.
7: Basnas Kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan bedah rumah, atau kemudian kalau di kami di Basnas itu istilahnya rumah layak huni Basnas RLHB.
8: Berkolaborasi dengan Pemkab, Basnas Kulon Progo berkomitmen terus menyalurkan bantuan rumah layak huni pada warga yang membutuhkan. Dengan bantuan tersebut harapannya, masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni. Wakil Ketua Basnas Kulon Progo Sugianta menjelaskan, pihaknya memiliki program rumah layak huni Basnas. Salah satu sasarannya, atas dasar kedaruratan tempat tinggal. Sugianta menjelaskan, pihaknya bisa membedah 5-6 rumah per bulan, dengan total sekitar 30 rumah yang sudah diperbaiki hingga bulan Juni ini. Ditargetkan 60 rumah bisa diperbaiki hingga tahun ini.
7: Ya, jadi ini di bulan Juni. Bulan Juni bulan ke-6, berarti rata-rata kita itu 5-6 rumah per bulan. Jadi ya sudah sekitar 30-an rumah yang kemudian kita berikan. Target kita 1 tahun 60 rumah.
8: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan bisa dilakukan pada 264 unit rumah warga kurang mampu.
9: Untuk mendapatkan bantuan RTLH silakan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
8: Ambar menambahkan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk perbaikan rumah warga kurang mampu tersebut.
0: Kita ke informasi lain, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan, Jawa Timur, mulai beroperasi dan masyarakat berharap kelengkapan barang bisa segera terpenuhi. Selengkapnya ada Heri Susanto yang menyampaikan.
10: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
11: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
10: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
12: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja kan Pak, jadi kalau mau beri keperluan biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
10: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya

Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi Instagram, X, dan juga TikTok @RRIprograma3 termasuk WhatsApp channel rri.co.id. Sampai di sini Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2020. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan.

0: perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Welcome to Atlanta. Yeah. That Atlanta. You feel that?
4: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
5: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
4: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
5: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
4: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar yang baru saja bergabung di Pro3 Radio Republik Indonesia. Tapi untuk Anda yang dari jam 5 tadi sudah memantau terus bersama saya Risti Rustarta, senang sekali rasanya. Dan hari ini adalah tanggal 12 Juni 2026. Ada yang tahu diperingati dengan hari apa tanggal 12 Juni ini? Dan tentunya seperti biasa kami juga akan berbagi topik-topik. 12 Juni diperingati secara global sebagai Hari Dunia Menentang Pekerja Anak. Dan peringatan ini tentunya diinisiasi oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Dan peringatan internasional 12 Juni dirayakan sebagai hari nasional juga di beberapa negara. Ada hari kemerdekaan Filipina, itu juga hari ini, hari Rusia, dan juga hari demokrasi di Nigeria. Namun, sebagai hari dunia yang menentang pekerja anak, kita juga perlu melihat bagaimana anak-anak yang harusnya masih menikmati pendidikan, harusnya menikmati masa-masa mereka tumbuh dan berkembang, tidak boleh dijadikan sebagai objek dalam pekerjaan, karena ini juga melanggar hukum ya. Dan pagi hari ini beberapa topik yang sudah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Pagi, saya akan bacakan. Yang pertama, Piala Dunia 2026, hiburan gratis untuk masyarakat dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah jelang laga Korea Selatan melawan Ceko. Mungkin Anda para penggemar bola akan memilih ini, ada prediksi juga, silahkan. Kemudian yang ketiga adalah Piala Dunia 2026 ini mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi lokal. Dan yang keempat adalah puncak musim kemarau Agustus 2026, kesiapan menghadapi dampak dari El Nino. Kelima, update kegiatan unjuk rasa hari ini. Silakan Anda pilih, dan juga Anda boleh menyertakan dengan alasan, menyertakan dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, kemudian juga informasi yang lainnya yang boleh Anda bergabung di 021-384-4545-386-6712, di 352-3172, dan di 386-6712. Dan ada Pak Cliff di Minahasa Selatan yang ternyata sudah bergabung. Pak Cliff, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pro 3 Risti Rustarto. Go, ya. Saudara-saudara.
0: Oh, belum mulai, nanti jam 9.
1: Oh iya, sorry, terlalu euforia kali. Apalagi sudah dengar, apa kan?
0: Apa tuh?
1: Ini baru tergabung aku, udah berapa, hampir setahun kali ya.
0: Begitu ya, kemana aja sih sebenarnya?
1: Lagi melatih anak buah untuk tampil ke Piala Dunia sih.
0: Luar jadi biasa, dengan ya kan? Itu ke-11an apa ke-14an?
1: Ke-15an, yang baru.
0: Pak Cliff, mau pilih topik yang mana? Masih seputar Piala Dunia?
1: Oke, saya coba pilih yang pertama itu nonton gratis ya gitu kan? Iya, nonton gratis itu coba cari-cari tahu itu di mana ya, di channelnya mana. Kalau RRI kan pastinya kan siaran langsung kan,
0: yeah,
1: dari Pro3 kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau untuk nonton TV atau yang itu di mana ya? Bola Net atau apa tuh namanya aplikasi? Okay. Boleh di-share lagi?
0: Boleh, nanti saya akan ini ya. Dan ini hiburan gratis dari pemerintah. Nanti saya akan sampaikan seperti apa.
1: Oh iya. Memang itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, hiburan gratis. Kalau boleh, biasa kan begitu, kalau boleh digratiskan begitu kan, tidak boleh berbayar. Karena itu yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat, apalagi pencinta bola. Ini 4 tahunan, ini kan setiap 4 tahun, ya kan, 4 tahun gitu kan.
0: Ya,
1: jadi itu momen-momen yang selalu dinantikan oleh seluruh masyarakat.
0: Siapa sih tim bola, gitu. Tim favoritnya tahun ini?
1: Kalau saya masih tetap pegang Jerman. Panzer.
0: Wah,
1: gitu.
0: Der Panzer
1: tapi
0: ya.
1: Tapi gak tahu ya update jadwalnya kapan ya, tapi tetap saya tetap harus ikuti.
0: Gitu.
1: Mudah-mudahan
0: ya?
1: Masuklah begitu.
0: Oke, gak tanya nih tim kesukaan saya siapa? Oke, nanti saya jawab ya, Pak Cliff.
1: Oh iya,
0: terima kasih banyak.
1: Itu, tapi saya bilang nanti aja.
0: Saya baik, sudah tahu. Terima kasih Pak Cliff. Nanti kita sambung ya. Selamat pagi.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Dari Minahasa Selatan, kita bergabung ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
2: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto. Pinky.
0: Oh, udah cerah berarti ya. Berarti langsung diselesaikan kemarin ya.
2: Iya.
0: Persoalannya ya.
2: Iya, Cirebon juga cerah dan Mbak Risti, saya juga ingin Piala Dunia itu hiburan gratis ya. Nah, itu kemarin sedang baru mulai mendengar suara Bung Tomo Hakim dan Mbak Luna Elia, hilang suaranya dari udara. Ditunggu, waduh, nggak ada aja. Nah, kemudian apa, dari pakai HP, yang ada lagu-lagu. Waduh, Bu Indra langsung telepon, iya. Nah, itulah biasanya telepon nggak suka diangkat, ini diangkat, lalu Bu Indra katakan itu, dan nggak sampai 5 menit muncul lagi suara Bung Tomo Hakim dan Bung Indra. Kemudian Mbak Risti, jangan tanya tim favorit ya.
0: Oh iya, ya, tentunya. Karena saya kalau sama Bu Indra, makanan favorit lebih penting daripada sekedar tim favorit.
2: Iya, dulu favorit Bu Indra itu pasti Italia. Karena orangnya cakep-cakep deh.
0: Wah,
2: Bu
0: setuju.
2: Seneng lihat yang indah-indah. Seperti lihat Mbak Risti juga gitu. Iya. Udah 2 kali Piala Dunia ini Italia gak ada. Jadi yang Bu Indra tahu, ya hanya pemainnya aja, Messi dan Ronaldo. Udah pokoknya
0: itu baik saja. Nanti coba akan dibahas ya. Terima kasih Bu Indra. Selamat pagi. Dari Bu Indra kita ke Pak Udin di Boyolali. Pagi Pak Udin.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat. Bu Risti sehat?
0: Alhamdulillah, kalau dengar suara Pak Udin sehat benar.
3: Iya, terima kasih. Pagi-pagi udah interaksi dengan Bu Risti ya. HP rasanya mau dilempar ke kali.
0: Gitu ya, jangan deh Pak, lempar saya aja lumayan nanti buat tambah-tambahan akhir bulan. Gimana Pak Udin, pilih topik yang mana? Pasti seputar Piala Dunia dong, atau mau seputar kegiatan unjuk rasa, atau seputar El Nino nih? Nah, pilihannya tiga aja nih.
3: Kemarau.
0: Kenapa tuh?
3: Tentang kemarau ya. Kemarau setiap tahun 3 bulan gitu ya. Ya, semoga diberikan sabar untuk para petani dan para pemerintah yang ambisinya tinggi untuk agar targetnya tercapai, agar swasembada alias tidak impor dari luar negeri dan pakannya gitu.
0: Oke, tapi Pak Udin sendiri yakin ya bahwa kita bisa melewati itu, bisa akan swasembada?
3: Swasembada tidak impor itu ya kok ikhtiar, insya Allah bisa. Ikhtiar insya Allah bisa, karena kan beras kan bisa swasembada, jagung bisa swasembada, itu adalah fakta dan yang nyata gitu. Nanti untuk seterusnya nanti biar pemerintah, dokter, profesor, insinyur yang berpikiran seperti yang memikirkan hal-hal tersebut gitu.
0: Itu saja.
3: Ya udah, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Pak Udin di Boyolali, kita ke Pak Matauli di Sibolga. Pagi Bapak.
4: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Ya, cerah Sibolga. Topik beritanya itu nomor 3 Mbak Risti ya.
0: Iya.
4: Dan rasa, ya ini dua hal Mbak Risti ya. Satu, euforia pengusaha sawit kita. Kalau sawit kita yang diekspor itu bagi dolar mereka beruntung kan. Tapi bagi kita masyarakat yang konsumsi ini, yang konsumen ini, memberatkan sekali ya, harga-harga sekarang ikut melatah naik Mbak Risti ya. Dari pangan kita, dari gandum dan semua. Saya pikir pemerintah harus memperkuat lah, karena BMKG aja bisa memprediksi ya kan. Untuk seminggu berapa hari nanti hujan gitu. BMKG-nya Bank Indonesia bisa nggak ya, Bank Indonesia ini seperti BMKG gitu? Karena mereka harus kerjasama ini, teamwork dengan Menteri Keuangan, Perdagangan, Mendagri, untuk apa namanya, untuk masyarakat biar jangan inflasi gitu. Sekarang kan banyak perusahaan tutup nih, gaji UMR begitu doang kan, padahal pemerintah mau membuka 19 juta lapangan kerja. Jadi kan bertentangan sekali Mbak Risti. Kita lihatlah nanti ini euforia dolar ini naik bagi menguntungkan bagi siapa. Kalau dia negatif merugikan ke siapa? Kan sekarang sudah 18 ribu sekian ya, hampir menuju 19 ya. Mudah-mudahan ini menjadi apalah perhatian pemerintah. Kalau cuaca itu ya.
0: Baik, kalau itu. Begitu ya. Terima kasih Pak Matauli. Selamat pagi.
4: Ya.
0: Dari Sibolga kita ke ada Makassar dan Toli-Toli, tapi saya ke Pekanbaru dulu biar sama-sama di Sumatera. Pak Atong, pagi.
5: Pagi, Mbak Risti.
0: Iya, hadir.
5: Pertanyaannya yang orang yang Pak Tilip belum tanya tadi, kalau Mbak Risti tim favorit yang mana?
0: Oke, tim favorit saya. Waduh, ini pertanyaannya berat tapi ini ya. Saya suka tim dari Brazil dan Spanyol.
5: Kalau Pak Tong, kalau tim favoritnya dari pertama kenal bola, tim favoritnya Jerman. Jadi nggak
0: berubah ya
5: dari Jerman. Ya tetap Jerman. Jadi sampai ke sisi-sisi. Bukan pemainnya lagi, semuanya ngerti kalau istilahnya tim favorit kan, tapi pertanyaan orang ada kalau Pak Tom ketemu Jerman dengan Indonesia membela mana, itu pertanyaannya kan. Jadi jawabannya simpel, tetap membela Indonesia, masa bela Jerman.
0: Pastinya saya juga suka tuh Oliver Buffman gitu-gitu, saya juga suka tuh Pak Atong.
5: Ya, ke Jerman kalau sekarang itu Pak Tong lagi menyukai Florian Wirtz.
0: Gitu ya. Jadi, tapi saya juga terus terang nih Pak Tong, penasaran juga sama tim-tim baru seperti Curaçao, Côte d'Ivoire begitu ya, negara-negara yang sepertinya kecil, tidak ada di peta begitu, tapi masuk nih di antara pemain Piala Dunia begitu ya Pak Tong ya. Jadi tahun ini tetap dukung Jerman ya, nggak dukung yang lain.
5: Tetap dukung Jerman, tapi kalau itu hitung-hitungan yang namanya logika, sebenarnya kita andai kan tidak satu grup sama Jepang, Australia, Arab Saudi, itu kita lolos karena tiga-tiganya di grup kita nomor 4, Jepang, Australia, Arab Saudinya lolos, kita nomor 4. Di grup lain tuh mana ada 3 lolos di grup lain itu? Grup lain Qatar dengan Iran Yordania, Qatar dengan Uzbekistan, kita ketiban grup berat, bukan level kita berarti udah level orang itu. So, andai kan grup kita dapatnya bukan Arab Saudi, Jepang, Australia, kita pasti lolos itu. Saya berani garansi main potong telinga loh kalau itu.
0: Waduh, berat nih. Ya, oke, baik. Kalau gitu nanti kita tanggapi ya, Pak Atong ya. Terima kasih, selamat pagi. Ini dia nih ya, kalau para fans berat dari bola nih. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resti Rustarto.
0: Siap, Bapak. Gimana pagi ini, cerahkah Toli-Toli?
6: Toli-Toli masih mendung, subuh diguyur hujan.
0: Masih
6: wajar. Sekarang ini masih berawan, mendung juga, berawan juga. Ibu Resti, kalau saya sih memfavoritkan Argentina dan
0: Argentina itu dan
6: Brasil.
0: Argentina dan Brasil. Oke, nanti sama-sama kita nonton ya, Pak ya.
6: Ya kan itu kan katanya live di RRI Pro 1 dan TPRI ya. TPRI diacak. TPRI itu diacak. Setelahnya itu setelah siaran bola Meksiko versus Afrika Selatan, saya cuma dengerin di Pro 1, Pro 3 juga tidak siarin, tapi ada di Pro 3 tidak siarkan, tapi adanya di Pro 1. Sehingga tahu skornya Meksiko versus Afrika Selatan 2-0 untuk Meksiko.
0: Tapi RRI akan selalu menjadi official media partner untuk Piala Dunia 2026 ya. Jadi Pak Kendi nanti memantau saja ya. Itu saja mungkin Pak Kendi.
6: Ya itu sajalah.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Toli-Toli kita ke Makassar. Pak Wibi, pagi.
7: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya. Pagi Bapak, apa kareba?
7: Kareba pagi-pagi. Makassar.
0: Iya.
7: Makassar rejuk, Mbak. Sebab kemarin sore sampai malam hujan.
0: Oh, jadi di rumah aja, enggak kemana-mana?
7: Ya sudah cerah ini, ya keluarlah, masa di rumah apa mau dapat uang. Dan juga saya sampaikan, Mbak.
0: Uh-uh.
7: Kemarin tuh ada demo mahasiswa di Jalan Andi Pangeran Tetara nih.
0: Oke.
7: Okay. Itu tanya, ada juga Prabowo Gibran supaya bisa menstabilkan rupiah.
0: Oke, okay. Tapi aksi aksi unjuk rasanya berjalan dengan damai ya?
7: Kami karena mahasiswanya sedikit saya lihat, cuma ya macet lah.
0: Oke, okay. Itu kemarin. Hari ini kabarnya ada aksi juga yang Pak Wibi dengar-dengar? Di jalan belum, apa Mbak, mungkin belum. Boleh kasih info? Oh, belum tahu ya. Oke, okay, nanti belum memantau belum deh kalau begitu. Bisa WhatsApp ke ya kami kalau punya info update-nya. Mau pilih topik yang mana Pak Wibi?
7: Piala Dunia.
0: Piala Dunia, iya. Yang mananya nih?
7: Yang tadi kan ada yang pendengar mengatakan Piala Dunia ya.
0: Mm-hmm.
7: Cuma begini Pak, saya menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Hmm.
7: Jangan cuma Eropa, Amerika Latin, sekali-sekali Asia Afrika bangkit dong. Walaupun tadi malam Afrika Selatan kalah ya.
0: Iya.
7: Yeah. Tapi itu kan baru awal Pak.
0: Iya. Yeah.
7: Asia Afrika harus bangkit di bidang sepak bola, jangan cuma dua benua saja yang kuasai. Iya. Dan okay, saya juga miris Mbak, mm-hmm, di dalam dunia ini kok ada politik dibawa-bawa ya.
0: Mm-hmm.
7: Politik dibawa ke negara Amerika umpamanya, harus ketat sekali pemeriksaannya terhadap Iran, apa dari Irak apa juga diperiksa semua. Mm-hmm. Itu terlalu, seharusnya tidak boleh dibawa-bawa lah soal politik di olahraga sepak bola. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu Pak Wibi ya, yang ingin sebenarnya ini adalah olahraga itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan sportivitas, jangan sampai dibawa kepada politik, dan juga mendukung negara-negara yang berada dari wilayah Afrika ya. Ada Republik Demokratik Kongo dan juga ada beberapa negara-negara lain yang nantinya akan ikut bertanding dan juga akan membuktikan bagaimana kepiawaiannya di dunia sepak bola. Kami masih akan terus menghadirkan informasi dan jangan kemana-mana pendengar, karena RRI akan menyiarkan langsung pertandingan Korea Selatan melawan Ceko tepat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti saya juga akan masih menemani Anda. Tapi yang terpenting adalah pagi hari ini kami juga akan terus memantau beberapa simpul-simpul di kawasan Sudirman Tamrin yang dikabarkan akan ada aksi unjuk rasa dari mahasiswa. Dan kita doakan aksi ini berjalan dengan tertib, berjalan dengan damai. Dan juga kepada Anda yang melintas di beberapa area tersebut, ada baiknya Anda juga tetap menjaga pantauan Anda, termasuk saran-saran dari petugas terkait dengan informasi lalu lintas di sana. Dan kita akan kembali bergabung sesaat lagi, karena kami akan berbagi informasi dari Tual, di mana BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang terjadi pada bulan Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Maya Pranira.
8: Gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perigee atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku seperti Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Oktavianus Jezadrak kepada RRI mengatakan potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah. Khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini, meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah Kepulauan di Kurtam dan Tayando.
9: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan pertanyaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan K, berarti keseluruhan, apakah di K kecil, K besar, atau di Pulau Dula, atau Pulau-Pulau Kur.
8: Sementara itu, pantauan RRI pada Kamis sore 11 Juni, banjir pesisir atau rob yang diprediksi mulai melanda wilayah Fidabot dan Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual. Banjir rob terjadi perlahan namun aktif dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa yang dimulai pukul 14 hingga 18. Salah satu warga Fidabot, Halma, mengatakan banjir rob terjadi di waktu tertentu dengan ketinggian bervariasi dan terjadi selama beberapa jam, setelah itu kembali normal. Ia menjabarkan sejumlah dampak turut dirasakan seperti ketidaknyamanan dalam beraktivitas dan meningkatnya volume sampah bawaan dari banjir rob.
10: Biasanya di jam 3 sampai jam 5 banyak sekali ada segala macam kotoran yang dong buang. Itu kan tertumpuk di sini tuh, jadi tong yang kumpul bakar. Yang bulan kemarin itu bakar sampai 3 hari itu belum bagi 2, kasih bersihin sampai 1 minggu ini so air naik lagi.
8: Potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, BMKG Maluku Tenggara mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi